0: Sepatah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher.
1: Hai Cekis. Cekis, sudah makan?
0: Belumlah Teacher. Kejap lagi lepas belajar bahasa Korea ni kita makan, okey?
1: Okey
0: Teacher, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Hari ini saya nak ajar 어때요?
0: 어때요?
1: Ya.
0: 어때요 tu maksudnya?
1: Bagaimana?
0: Bagaimana? 어때요?
1: Ya.
0: Okey, contoh ayat dia Teacher.
1: 오늘 기분 어때요?
0: 오늘 기분 어때요?
1: Oh, ya, betul.
0: Betul lah. Maksudnya apa Teacher?
1: 오늘 baru masuk hari ini.
0: Hari ini.
1: Oh. 기분 ialah perasaan.
0: Perasaan ke perasaan.
1: Ya. 오늘 기분 어때요? Ini maksud bagaimana perasaan hari ini?
0: Oh, perasaan. Maksudnya kalau kita nak tanya orang lah kan?
1: Ya.
0: Kita tengok kawan kita tu muncung je. Kita boleh tanya ni kan Teacher?
1: Aneh ya. 오늘
0: 기분
1: 어때요? Yeah.
0: 어때요? Bahasa Korea ni dia kena macam dekat hujung tu kena lembut-lembut sikit Teacher.
1: Yeah, betul.
0: 어때요?
1: Cekis, 오늘 기분 어때요?
0: Saya nak jawab perasaan saya gembira ni Teacher. Gembira yang kita pernah belajar hari tu adalah Banggawayo.
1: Yeah.
0: Betul.
1: Banggawayo.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini.

0: Hai, saya Camel. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Jurang Pemper Mata, Selatan Halua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, kita dah pun nak melangkah untuk jam yang ketiga, 8.9 minit pagi. Ya, tak sabar nak berpantun bersama dengan Suzy. Tak sabarlah sebenarnya nak sambung pantun Suzy. Sabar. Kita ni yang tak sabar tak. Bukan tak sabar apa. Tak sabar sebenarnya duduk dekat Negeri Sembilan, terbayang-bayang mikrofon, terbayang-bayang bilik siaran ni nak bersama dengan anda. Anda rindu tak dekat Suzy? Tak. Kita teruja tau nak konti hari ni. Tapi apa yang pastinya, Suzy akan bersiaran pada hari ni. Besok pun juga insyaAllah akan bersiaran melalui segmen Aura Permata. Baik, kejap je lagi. Lepas tengah pagi nanti kita akan bersama dalam Pantun Tak Sudah. Tapi untuk seketika ini, kita layan lagu-lagu tradisional, layan lagu-lagu etnik kreatif. Ini dia Jamal Abdillah dan juga Amalina dengan Sri Lanka, Jor FM, Permata Selatan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.
2: Penat kan? Asyik kejar masa sampai lupa jaga diri. Ingat, rehat itu bukan malas. Rehat itu produktif. Bila kita rehat, kita kuat semula. Ambil masa, rehat sekejap, sambung semula. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM, Permata Selatan.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Baik, nak kongsikan bersama dengan anda untuk keadaan cuaca bagi negeri Johor. Di sebelah pagi jerebu, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam jerebu, cuaca minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli, ya itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau orang nak mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Ah, marilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okeylah?
1: Ya, nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: kan budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heran aku nikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu pun kau nak tanya aku. Kau cuba tanya daripada tadi kan elok. Aku juga...

Baik, dah pun pukul 8.30 pagi. Seperti biasa, kita akan berpantun. Pantun tak sudah. Jarang-jarang sebenarnya Cuzi bagi pantun empat kerat. Kebiasaannya memang dua. Kalau empat kerat tu, maksudnya waktu tu sesarah berhubung lah tu. Tapi pastinya dua kerat ini, pantun pembayang akan saya berikan kepada anda. Dan anda sambung pantun Cuzi. Cuzi tak jual dan anda tak perlu membeli. Hanya sambung pantun Cuzi. Tak ada tema apa-apa pun. Dan anda diberi pilihan untuk memberikan maksud, tak kisahlah, mungkin dalam nada, dalam nasihat ataupun mungkin patriotik ataupun mungkin jenaka. Kita banyak kan, memang banyaklah pantun-pantun, jenis-jenis pantun. Baik, bunyi pantun kita pada pagi ini. Mata pedih terkena jerebu, kaki sakit terpijak duri. Sekali lagi bunyi pantun kita. Mata pedih terkena jerebu, kaki sakit terpijak duri. Okey, anda boleh hantar pantun anda melalui WhatsApp kita 012-930-1019 ataupun melalui kedua-dua live kita pada pagi ini di live Rumah Biru ataupun live TikTok Jor FM Official. Cuma tinggal lagi bila di live TikTok Jura FM Official, anda tidak perlu typekan pembayarnya, terus kepada maksud. Okey, sekali lagi bunyi pantun kita. Satu lagi menerusi talian mesra Jura FM ya. Sekali lagi bunyi pantun kita. Mata pedih terkena jerebu, kaki sakit terpijak duri. Jom kita berhibur seketika syura. Nazam Berkasih, Jura FM Permata Selatan.

0: Baik, dah pukul 8.37 minit pagi kepada mereka yang nak bersama dengan Suzy melalui talian Mesra Jura FM, boleh je 0724 3100, 2244 1000 dan juga 2245 1000. Bunyi pantun kita sekali lagi, mata pedih terkena jerebu, kaki sakit terpijak duri. Jom kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oh ya, halo, selamat pagi.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar, Suzy?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Norden Aris pedaling you kota tinggi.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
1: Ah, gini. Mata pedih terkena jerebu, kaki sakit terpijak duri, berhati bersih usah berseru, berbaik sangka bersihkan hati.
0: Pantun yang sangat bagus. Terima kasih.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Halo ya, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum Suzy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hajah Halimah.
0: Baik, Hajah Halimah, silakan dengan pantunnya.
2: Pedih mata kerana jelebu, kaki sakit terpijak duri, pagi ni sarapan nasi kerabu, hingga licin menjilat jari.
0: Saja je lah tu dia sebut nasi kerabu. Terima kasih.
2: Saja nak menarik dia sungguh terkecoh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diingatkan, jelebu lain tau, jerebu lain. Okey, baik, kita bersama dengan pemanggil kita seterusnya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi, selamat bertugas.
0: Selamat pagi, terima kasih.
3: Dah cuti ke? Nurul dah cuti kan?
0: Saya tak sempat nak cuti, baru je naik kerja ni.
3: Sebab bacakan apa pantun.
0: Mata pedih terkena jerebu, kaki sakit terpijak duri. Sambung.
3: Jangan ragu, cintaku tak palsu, apa di mulut itulah yang di hati.
0: Amboh. Baik, terima kasih.
3: Okey, assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo, selamat pagi.
4: Hello, assalamualaikum Suzy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anak Arnab di Kedai Gajah, Ajar Zainab dari Alu Gajah.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
4: Mata pedih terkena jerebu, kaki sakit terpijak duri. Berkasih biarlah satu supaya jangan menyusahkan diri.
0: Kan. Satu je lah dah cukup. Ni banyak-banyak buat apa? Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, menerusi live di Rumah Biru. Mas Armin katanya, mata pedih terkena jerebu, kaki sakit terpijak duri. Setiap Selasa pasti ditunggu berpantun bersama DJ Suzy. Alah, so sweet. Terima kasih banyak-banyak. Lagi dekat sini, mata pedih terkena jerebu, kaki sakit terpijak duri. Hari Malaysia, hari Rabu. Semangat cintakan negara dalam diri. Terima kasih banyak-banyak. Abang JJ juga turut hadir, katanya menonton. Baik, kita berhenti rehat seketika, beribur bersama dengan Azura dan juga Musli Amir. Joget Malaysia, Jura FM Permata Selatan.

0: Macam ramai pula orang menut masuk kat dalam live kita pada pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang nak berinteraksi bersama dengan Suzy, menerusi live kita, boleh je cari Johor FM Official kalau di TikTok. InsyaAllah Suzy cuba layan anda seadanya. Okay, DJ Suzy orang Bugis ke tak? Tapi adalah darah-darahnya. Kan dah cakap Suzy kan K-pop. Okay, baik. Sekali lagi pantun kita bunyinya, mata pedih terkena jerebu, kaki sakit terpijak duri. Ada rakan-rakan pendengar kita menerusi live TikTok. Okay, menerusi live TikTok menyambung pantun kita. Tak jumpa pula. Tak apa, kita layan pemanggil kita seterusnya. Halo, selamat pagi. Halo, ya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya.
1: Jadi ayun-ayun Wak Jimah datang ke ayun tak barang waras lah.
0: Waras-waras-waras. Silakan Wak Jimah.
1: Mata pedih dia kena jerebu, kaki sakit terpijak duri. Hormati ayah sayangi ibu agar hidup sentiasa diberkati. Yang kedua, mata pedih dia kena jerebu, kaki sakit terpijak duri. Hati pedih retak seribu, tetapi hati tinggalkan pergi.
0: Okey, baik, terima kasih Wak Jimah.
1: Sama-sama,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Armin hantar pantunnya, mata pedih terkena jerebu, kaki sakit terpijak duri. Suzy tak cakap dia cakap DJ Suzy cantik, pandang tak jemu, teringat ingat dalam mimpi. Lagi katanya mata pedih terkena jerebu, kaki sakit terpijak duri, rasa rindu bergebu-gebu, orang di sana mendiamkan diri. Langit biru pula, mata pedih terkena jerebu, kaki sakit terpijak duri, hati sedih kerana rindu, orang dikasih sudah pergi. Jom kita tinjau seketika rakan kita di Wasabi. Abang Ujang kita katanya mata pedih terkena jerebu, kaki sakit terpijak duri. Masa sedih, biarkanlah berlalu. Jadikan kenangan dan pengajaran pada diri sendiri. Satu lagi, mata pedih terkena jerebu, kaki sakit terpijak duri. Hampir seminggu tak dengar suara, terasa rindu. Pasti ramai pendengar Suzy tercari-cari. Ada ke yang cari ni? Tipu rosa tau. Okey, baik, kita nak bersama dengan pemanggil kita yang sebenarnya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kak Pasanglah.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
2: Mataku pedih kerana debu, kakiku sakit kerana duri, hatiku sedih tak dapat jumpa hari Rabu, ku dengar radio je hari-hari.
0: Alah. Okey, baik, terima kasih.
2: Sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggil kita yang seterusnya, halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum Suzy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di sini Jumari.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
3: Ada dua di sini
0: Boleh.
3: Okey, yang pertama mata pedih terkena jerbu, kaki sakit terpijak duri. Dalam gendap kau tersenyum padaku, rupanya baru kau tahu kau si hantu gigi. Okey, yang kedua, mata pedih terkena jerbu, hati kaki sakit terpijak duri. Mei, kawan-kawan datang ke tempatku sebab besok kita ada sambutan maulud Nabi.
0: Baik, terima kasih.
3: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Kak Cik Imah katanya mata pedih terkena jerebu, kaki sakit terpijak duri. Namamu tersemat di dalam kalbu hingga memakan diri sendiri. Baik, kita beri peluang seketika Dato' Sri Siti Nurhaliza, Zapin Mahligai Permata, Johor FM.

0: 8.52 minit pagi. Sekejap aja masa berlalu meninggalkan kita kan. Sedar tak sedar dah, kita dah di penghujung pantun tak sudah. Okey, yang nak berpantun bersama dengan Suzy. Ameh le. Takkan tak berani kot. Okey, kita bersama dengan pemantun kita yang seronya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Rizal.
0: Okey, baik. Silakan dengar pantunnya.
1: Okey. Mata pedih terkena jerebu, kaki sakit terpijak jari.
0: Duri.
1: Mata pedih terkena jerebu, kaki sakit terpijak duri. 16 September, hari Rabu. Hari Malaysia yang dinanti.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita tinjau rakan kita di WhatsApp kita. Siapa ada di situ? Okey, Kak Rubi katanya mata pedih terkena jerebu, kaki sakit terpijak duri. Jangan abang rasa cemburu, hanya abang di dalam hati. Ha, betul lah. Abang tu yang sebenarnya. Entah-entah dalam hati ada dua, ada tiga, ada empat. Ha, macam mana? Jamil. Ku sangkakan dua. Rupanya tiga. Nasib baik tak empat. Ada lagi tak pemantun yang cuba nak hubungi Suzy menerusi tiga talian mesra Johor FM? Kita berbaki lebih kurang 2 minit sahaja lagi. Sebelum kita menutup tirai untuk pantun tak sudah kita. Baik, kita bersama dengan pemanggil pemantun kita yang seterusnya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mahan dari Bandar Keluar.
0: Patutlah berdebar. Baik, silakan dengan pantunnya.
2: Mata pedih terkena jerebu, kaki sakit terpijak duri. Baru seminggu tak ada, konon orang rindu. Entah-entah dia tak tahu orang tu sebenarnya cuti.
0: Alah, cuba je Mahan cakap Cik Mahan rindu, kan?
2: Tak rindu aku.
0: Sudahlah. Mulut kata lain, hati kata lain. Baik, terima kasih.
2: Sama.
0: Baik, itu dia pemanggil kita. Kalau dapat pemanggil kita yang terakhir untuk pantun tak sudah kita hari ini. Jom kita bersama dengan pemanggil kita yang terakhir. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada Mas lebih kurang.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
3: Mata pedih terkena jerebu, kaki sakit terpijak duri. Begitu pedih di dalam kalbu, rasa perit sejak kau pergi.
0: Yalah, waktu ada tak ingat, tak rindu, dah tak ada bau nak ingat. Baik, terima kasih. Ya, saya. Okey, itu dia tadi untuk pemantun kita yang terakhir. Jika ada di kalangan anda yang menghantar pantunnya menerusi wasabi kita, insyaAllah untuk jam yang seterusnya ada kesempatan Suzy akan bacakan pantun-pantun anda. Menutup tirai untuk pantun tak sudah, jom kita berhibur gandingan di antara Rosma dan juga Haziq Rosby dengan joget cinta sati Johor FM Permata Selatan.

Hai, saya Henry Husaini. Jangan lupa untuk dengarkan Johor FM Pemata Selatan.

0: Kenapa saya suka Johor FM? Sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Itu dia Mojah Hafiz, Zina Khal dan juga Zamir Haris dalam Diam bersuji menghiasi ruang udara Johor FM Permata Selatan. Suzy tak boleh diam. Kalau diam maksudnya tak bersuara lah kita, ataupun tak bersuara, tak dengar lah anda. Suzy sedang bersiaran menerusi segmen Aura Permata. Okey, semua dah sedia maklum. Suzy baru saja kata melaksanakan tugasan di Seremban untuk Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung, dan kita tidak mampu untuk mara ke peringkat seterusnya di Sarawak pada 26 September. Rezeki kami terhenti setakat itu saja. Tak ada rezeki, insyaAllah kita doakanlah yang baik-baik untuk Dia Khalisha. Semoga pintu rezeki terbuka luas untuknya. Semoga mungkin bukan di pentas Debaran Kecil Zon Semenanjung untuk tahun 2026, mungkin untuk tahun 2027, mana tahu. Mungkin juga untuk pentas-pentas besar yang lain. Sebab kalau ikut Suzy sebagai penerbit rancangan, nampak perubahan yang berlaku pada diri Dia Khalisha. Dulu biasa bawa lagu tradisional saja. Bila nak nyanyi lagu balada pun dah terpergi ke tradisional. Sekarang ni bawa lagu balada dan mampu menyanyikan dalam nada yang sangat tinggi. Anda boleh tonton video Dia Khalisha pastinya melalui RTM Malaysia, ataupun kalau nak tonton video penuh boleh pergi dekat RTM Klik. Baik, nak imbau kembali aje, kita nak hashtag throwback. Ini salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Dia Khalisha bersama dengan rakannya Naufa dan juga Dia dari Terengganu FM, iaitu Gelisah Mimpi daripada Liza Hanim. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Baik, nak kongsikan bersama dengan anda untuk indeks pencemaran udara. Indeks ini, bacaan ini dikira pada pukul 8 pagi tadi. Okey, dikemas kini pada pukul 8 pagi. Hampir kebanyakan tempat dalam status tidak sihat. Okey, bagi daerah Batu Pahat, bacaan IPU 160, Keluang 151, Lakin 169, Pasir Gudang 172, Pengerang 163, Tangkak 166 dan Kota Tinggi 165. Kesemua bacaan ini yang saya nyatakan tadi dalam status tidak sihat. Segamat 93 bacaannya, status sederhana. Ini indeks pencemaran udara IPU. Untuk 15 September 2026 dikemas kini pada pukul 8 pagi hari Selasa. Okey, jadi jaga diri, jaga kesihatan, kurangkan aktiviti yang melibatkan di luar ya. Kalau tak boleh, kalau boleh kita nak buat macam mana, tapi segerakanlah tugasan anda, tugas-tugas yang di luar dengan segera, dengan kadar segera, dan pastikan balik je rumah terus basuh tangan anda, terus basuh muka, eloknya mandilah kan, untuk mengelakkan simptom-simptom lain yang akan berlaku ke atas diri anda. Berbual seketika, Ungu Cinta Dalam Hati, Johor FM.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Untuk anda, Johor FM, Permata Selatan.

ketika ini. Macam-macam cara sebenarnya untuk mengubati hati yang sakit. Kalau wanita hati yang sakit, tak payah susah-susah ya. Sang suami, sang abang, sang kekasih, jawapannya belilah apa benda makanan yang mereka ni suka. Dalam kata nak diet, nak diet tu mereka pastinya akan ambil. Sebab ubat yang paling mujarab bagi kaum wanita adalah makan. Okey, baik, tepat jam 10 pagi nanti kita akan beri laluan kepada Dunia 10 pagi. Dan selepas itu muzik tanpa henti, kita akan dengarkan lagu era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. Beribu seketika bersama dengan Wani Hasrita, Menahan Rindu, khusus untuk rakan-rakan pendengar yang rindu dekat Suzy. Adakah? Jawab je lah ada. Jor FM, radio pilihan bangsa Johor, nombor 1.

0: malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha, ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih, no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
5: Labuan Mat Dara sempena
11: hari

0: datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy. Amboi.
1: Hello Permata. Kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
4: Aura.

0: tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan, ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

0: warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tahanan bersama seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia. Malaysia.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak tau dari jauh dengar Jura FM. Semata-mata sebab nak dengar suara Suzy. Tak. Semata-mata nak dengar Johor FM. Katanya orang Johor nak rasa dekat, nak rasa walaupun berada dekat nun jauh di utara tanah air, nak rasa berada dekat Johor. Terima kasih banyak. Ataupun mungkin juga cari-cari-cari semua stesen dengar, tiba-tiba terdengar Johor FM. Macam best lah Johor FM. Terus melekat. Terima kasih tau. Diharapnya lagu-lagu yang menghiasi ruang udara Johor FM. Untuk tugasan Suzy lah pada hari ini, bermula jam pertama tadi sampailah membawa ke jam yang terakhir. Semoga anda terhibur ya. Okay, nak cerita berkenaan dengan sana sini. Bila tak hujan je, semua orang sebut pembenihan awan. Pembenihan awan. Apa tu pembenihan awan? Okay. Tapi Suzy tak nak cerita berkenaan dengan pembenihan awan. Suzy nak cerita berkenaan dengan 5 mitos pembenihan awan. Okay, sebenarnya pembenihan awan ni, langit cerah pun boleh ke? Okay. Jawapannya, perlu awan yang sesuai. Boleh pilih tempat hujan di mana lokasi dipengaruhi angin dan juga awan. Curi hujan negara jiran, dakwaan ini tiada bukti kukuh. Hujan jadi beracun, risiko bergantung pada bahan dan juga dos. Banjir mesti sebab pembenihan. Banjir ada banyak faktor. Itu antara soalan-soalan dan dijawab dengan fakta. Okay? Ingat, apa jua yang anda dengar, tidak semestinya semuanya betul. Okay? Dan kalau misalnya anda nak kepastian, sama ada mungkin je, anda boleh pergi di page kami, page RTM. Dekat sana banyak betul perkongsian fakta-fakta, ataupun boleh rujuk mana-mana jabatan untuk kepastian. Tak pasti jangan kongsi, dan tak pasti baca je. Jangan menaikkan status tersebut dengan tanda like ataupun butang share. Okey, baik, kita nak beri berusaha ketiga. Ini dia daripada May dengan Cintaku Sewangi Kasihku. Bila dah sayang, dah suka, wangi. Cuba tak suka, bau apa tu? Ayo terus dengan Johor FM Permata Selatan, 11.40 minit pagi.

Baik, menghampiri 11.45 minit pagi. Selepas ini, rakan segas Syami tu. Betul ke? 11.45 pagi. Bukan 11.45 malam. Okay, temani anda menerusi MRC Permata, insyaAllah 12.30 hari sampailah pukul 6 petang nanti. Okay, cukup sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada kesempatan besok, okay? Esok kita akan bersama kembali menerusi segmen yang sama, Aura Permata, 6 pagi sampai 12.30 hari. Janji, eh? Besok tak payah masak, besok tak payah sidar kain, tak payah lipat baju. Teman Suzy 6 pagi sampai 12.30 hari. Semua tugasan-tugasan tersebut kena buat hari ini ataupun besok kalau nak buat selepas pukul 12.30 hari. Sebab ada Suzy, sebab nak teman Suzy. Okay, baik, saya nak tinggalkan anda dengan lagu daripada Safura dan juga Izzat dengan Andang Cintaku Menyala, dan nak menyusul selepas itu Zian Aziz Berpisah Jua. Teruskan mendengar Jura FM Permata Selatan. Daripada saya, Suzy Lawati, Mohd Sumeb. Ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, dan sama-sama kita sucikan hati kita. Assalamualaikum, bye-bye, annyeong.

0: jalur gemilang berkibar bukan sekadar warna yang kita lihat, tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah ke sekolah ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Hai, saya Awi.
1: Maafkan aku mengganggu. Selama mana lagi hendak kuturutkan.
0: Saya ni kalau berada di Kak Johor, saya suka dengan Johor FM.

0: teruskan mendengar Johor FM di 3 frekuensi 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Mari kita dengar main lagi Johor FM Permata Selatan. Mari kita ramai-ramai dengar.
1: Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Keperluan versus kehendak. Bayangkan hidup ini seperti sepiring pinggan di hadapan kita. Ada lauk asas, nasi mengenyangkan, sayur yang memberi zat dan protein yang menguatkan. Itulah namanya keperluan. Sederhana, mencukupi dan menjaga kelangsungan hidup yang seimbang. Namun perlahan-lahan mata kita tertarik kepada lauk tambahan yang beraneka jenis, berperisa mahal dan menggoda selera. Itulah yang dinamakan kehendak. Tidak salah menikmatinya sekali-sekala, tetapi apabila kehendak menguasai pinggan, hidangan menjadi terlalu sarat. Kita hilang nikmat sebenar dan akhirnya membayar lebih daripada apa yang perlu dan mampu. Hingga tersisa pembaziran, kita sebenarnya bukan lelah kerana pendapatan yang kecil, tetapi kerana keinginan yang tidak pernah mengenal cukup. Maka sebelum tangan kita mencapai dompet dan duit berganti tangan, berhentilah seketika. Tanya dengan jujur, ini perlu atau sekadar mahu? Belajar berkata nanti dulu, bukan tanda kekurangan, tetapi tanda kebijaksanaan. Seperti menyusun pinggan dengan seimbang agar tenaga terjaga, jiwa tidak terbeban dan masa depan terus terpelihara.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka,

0: ni penuh.
1: Merata tengoknya. Ha. Ada dia.
0: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan. Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
2: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
3: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih, no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
8: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
3: Labuan Mat Dara sempena
9: Hari Malaysia.
10: Terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
11: Johor FM.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
3: Berhibur dengan lagu-lagu terbaik Johor FM.
4: Okey, Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12.23 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dengarkan Johor FM. Okey, bukan malam. Biasalah kan, suara ini biasa malam kan. Tapi hari ini, tengah hari, saya akan bersama dengan anda hingga pukul 6 petang dalam melodi... melodi malam. Variasi, okey? Kan, biasalah kan, biasa gonti malam kan. Jadi hari ini variasi. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Okey, jadi terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, dengan bacaan indeks pencemaran udara untuk hari ini, pagi tadi difahamkan Pasir Gudang berada di kedudukan atas dengan bacaan iaitu 174 dan juga Larkin 169, Pengerang 165, Kota Tinggi 165, Tangkak 163, Batu Pahat 159 dan Keluang 151 bacaan IPU. Jadi kesemua bacaan tersebut adalah bacaan tidak sihat statusnya. Jadi kepada anda yang mungkin ada masalah sempur asma, okay, dan juga yang mengalami batuk-batuk, okay, kalau boleh kurangkan aktiviti luar. Kalau rasa memang tak ada apa-apa untuk aktiviti luar tu, jadi tak payahlah untuk berada di luar dengan keadaan yang berjebu ketika ini, okay. Dan pakailah mask. Kalau perlu juga untuk ada memerlukan urusan di luar, pakailah mask, okay? Okay, jadi yang penting jaga kesihatan anda. Dan kepada anda yang mungkin ketika ini tak sihat, saya doakan semoga anda diberikan kesembuhan. Okay, yang tengah madu berhati-hati madu, semoga selamat sampai, okay? Dan juga yang tengah santai-santai dengarkan Johor FM, terima kasih. Dan terus kekal hingga pukul 6 petang nanti. Dan untuk hari ini 12.30 nanti kita ada rancangan Johor di sana sini. Apakah rancangannya, apakah tetamunya akan bicarakan nanti, teruskan kekal setia dengarkan Johor FM, semuanya dalam variasi permata hingga pukul 6 petang nanti.

0: Okey, juara FM Permata Selatan daripada Hunter Arts dengan lagunya iaitu Golden. Okey, 12.31 minit tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda yang dengarkan Variasi Permata. Okey, kena sebut untuk Variasi Permata. Kan, tadi dah tersasul, okey, di Melodi Permata masa malam kan. Okey, hari ini, tengah hari saya akan bersama dengan anda hingga pukul 6 petang nanti untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Seperti yang dijanjikan dalam Johor di sana sini, untuk hari ini kita nak bersama dengan dua orang tetamu kita. Untuk hari ini akan bercerita mengenai Night Splash Run, okey. Dan juga kita nak bersama dengan Satish Murugan, pengarah program. Hello, selamat tengah hari Satish.
1: Selamat tengah hari.
0: Okey. Okey. Dan seterusnya adalah Deshan. Okey, Deshan Murali, timbalan pengarah program. Selamat tengah hari juga Deshan.
2: Selamat tengah hari.
0: Okey Deshan. Ya, okay. Dah makan?
2: Dah makan.
0: Lagi lah. Okey, hari ini kita nak bercerita berkaitan dengan Night Splash Run. Okey, jadi nak tahu juga dari mana dan juga bagaimana boleh tercetus idea untuk mengadakan program sebegini dan juga apa matlamat utama penganjuran program ini.
1: Okey, contohnya idea asal bagi penganjuran Night Splash Run ni sebenarnya bermula daripada pemerhatian kami terhadap gaya hidup pelajar dan masyarakat dekat situ.
0: Okey,
1: dekat Batu Bahar lah. Berfokus Batu Bahar.
0: Oh, ni UTH Action Batu Bahar kan. Okey,
1: Tapi ramai juga boleh join dekat situ. Okey, selepas harian berdepan dengan kesibukan kuliah dan tugasan maupun bebanan kerja harian, kami mendapati ramai yang mencari satu platform rekreasi yang bukan saja sehat tetapi betul-betul mampu memberikan kebebasan dan keseronokan. Lepas tu kami pun kita form satu kumpulan, kita punya kumpulan. So dari situ kita timbul idea dan untuk menggabungkan tiga elemen utama, iaitu sukan, suasana dan malam yang santai. Okey, dan kehangatan elemen percikan air. Kita berbase Night Splash Run tu, dia berbasekan macam percikan air, macam spraying water dekat lima stesen ada spraying water. So dia boleh, orang boleh enjoy dekat situ. Okey, lepas tu okey, untuk matlamat kita fokus kepada tiga. So first kita fokus untuk kesejahteraan fizikal dan mental. So kami menjadikan acara ni sebagai medium pelepasan tekanan yang berkesan, yang larian 5 km tanpa sebarang tekanan masa dan persaingan. So dia
0: cantailah.
1: Kita berkonsep fun run.
0: Nah, fun run punya konsep lah kan.
1: So mereka boleh berlari, berjalan dan menikmati suasana yang kampus. So dia boleh santai je dekat situ.
0: Okey, baik.
1: Okey, lepas tu kita juga memaklamatkan untuk menyatukan komuniti kampus dengan masyarakat luar. So boleh join, yang masyarakat luar pun boleh join. So yang untuk future ada apa-apa program, masyarakat luar pun dapat sambutan daripada mereka. So yang ketiga, menjadi UTHM sebagai hub aktiviti belia dinamik. So melalui penganjuran skala besar seperti di UTHM, kami mahu membuktikan bahawa kampus bukan saja cemerlang dalam akademik saja. So malah sentiasa proaktif dalam penganjuran aktiviti rekreasi berkualiti tinggi dan berimpak positif.
0: Jadi itu antara aktiviti yang juga di luar kampus melibatkan masyarakat sekeliling dan juga mereka yang mungkin berada di luar Batu Pahat boleh sertai juga program Night Splash Run. Okey, dia macam fun run juga seperti kata Satish tadi. Dan untuk pengetahuan anda juga, mereka berdua ni adalah pelajar UTHM, okey, dan punya club yang mereka untuk penganjuran pada kali ini. Okey, dan kita nak tanya pula pada Deshan.
2: Okay. Yes,
0: awak senyum je. Ni soalan yang paling susah tau saya nak tanya ni. Okey, biasa ialah kalau yang lari ni Farhan biasanya ada dia punya pengikut dia. Dia yang sentiasa memang akan, bila tempoh sebut Farhan je mereka akan sertai, okey. Tapi ada juga yang tak biasa tapi nak sertai. Adakah di mana medical team akan sentiasa bersiap sedia di 50 meter, setiap 50 meter? Yelah, tak biasa kan? Tiba-tiba nak sertai fun run, kena setiap 50 meter, kena ada medical loh. Okey, jadi macam mana? Sesuai ke tak untuk mereka yang, yelah, pasal bila dia sebut fun run ni, mungkin ada orang risau dari segi jaraknya mungkin kan? Jadi, betul. Apa kata, kongsikan.
2: Okey, macam untuk medical teamnya, kita ada kelulusan daripada Pusat Kesihatan Universiti Tun Sri Malaysia. Okay. So kita akan ada ambulance yang akan standby dan juga ada kita ada what do you call? Balai pengawal. Dia bukan polis tapi dia macam pengawal untuk keselamatan
0: juga. Suka lewan yang sentiasa bersama lah kan.
2: Dia akan sentiasa waktu partisipan ni berlari, dia akan ikut behind the track. So apa-apa in case cedera ke luka, there will be a call to the ambulance lah. The ambulance datang and ambil orang pergi ke Pusat Kesihatan Universiti. Kalau kecederaan injury yang macam minor, kalau major, kita akan hantar kepada hospital berdekatan.
0: Okay, dan untuk mereka yang ingin sertai, boleh tak kita mereka bawa keluarga, okay, anak-anak untuk sertai program ni?
2: Ya, memang kami mengalu-alukan sebab mereka mungkin rasa gemetar sebab jarang berlari ataupun not macam fitness freak macam tu. Tapi mereka nak macam luangkan masa yang berkualiti dengan ahli keluarga tu, memanglah kami alukan. Lagi satu, yang 5km ni sekitar UTHM bermula dari dataran Penyu ni, tak ada sebarang macam time constraint lah. Dia tak ada isu macam race against time ke apa-apa, kita tak ada. You pick your own pace, okay? Kelajuan tu kita yang yang berlari, kita yang tentukan. Kita nak berlari ke, jalan ke, nak jalan-jalan bersama anak ke, kakak ke, boleh je. As long we finish till the end line lah. 5km finisher tu kena wajib kena buat lah macam
0: yalah,
2: tu
0: betul lah kan. Okay, jadi apa lagi yang dia nak kongsikan lagi?
2: Matlamat kami ni simple je, kita nak setiap orang melangkah masuk ke tapak acara rasa to be welcome. Okay, tak perlu rasa macam alamak tak ada stamina and so on, tak perlu risau. Bawa saja yang tenaga yang gembira tu dan enjoy malam yang malam night splash run tu bersama insan yang tersayang.
0: Ya, dia santai-santai malam-malam. Biasa orang Farhan mungkin pagi. Okey, tapi kali ni keunikannya adalah buat malam,
2: ya. Ya, betul.
0: Okey, jadi itulah dia kita berkongsi secara ringkas berkaitan dengan night splash run. Okey, dan jadi kita akan kongsikan lagi beberapa persoalan yang akan kita ajukan. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan, semuanya untuk anda dalam variasi Permata hingga pukul 6 petang nanti.

0: Sebelum aku daripada Aisyah Right Now dengan lagu bertajuk Sutra. Okay, 12.42 minit tengah hari. Kita masih lagi bersama dalam slot Johor di sana sini. Dan tadi kita bercerita mengenai Night Splash Run. Okay, dengar pun menarik kan. Pastinya tak sabar untuk anda ingin sertai. Mungkin mana kaki Fandran ni boleh sertai program ini yang dianjurkan oleh pelajar-pelajar. Okay, nanti Deshan akan kongsikan lagi dan juga Satish akan kongsikan lagi. Okay, bagaimana untuk cara pendaftaran. Okay, dan kita nak bersama dengan Satish. Okay, selaku pengarah lah untuk program pengajuran pada kali ini, okay, dan anda merupakan pelajar UTHM. Okay, jadi program ini mungkin bukan sekadar larian biasa, okay, dan apa pengalaman yang ingin UTHM cipta kepada para peserta dan apakah yang bezakan program ini dengan program run yang biasa yang lain-lain?
1: Okay, untuk kita menggabungkan yang elemen sukan, okay, hiburan dan pencahayaan dan suasana malam mewujudkan pengalaman yang menyeronokkan dan inklusif kepada semua peringkat umur. So yang budak kecil dengan ibu bapa yang setakat kita dah umur 50 lebih pun ada orang dah ada join. So dia semua peringkat boleh join dekat sini, boleh rasa yang nikmati yang suasana dekat situ. Okay, lepas tu kita ada konsep yang kita punya motif dia run, splash, glow. So kita kena, semua orang kena rasai yang konsep kita untuk program ini. Kami percaya konsep sebagai ini mampu menarik bukan sahaja komuniti pelari tetapi juga mereka yang ingin mencuba pengalaman riadah yang berbeza.
0: Okey, jadi itu kan kelainan pada di mana nak splash run pada kali ini, anjuran daripada pelajar-pelajar di mana club yang berada di bawah UTHM ini. Okey, dan juga addition, okay, selaku timbalan pengarah, okay, dan juga bagi pihak syarikat serta organisasi atau mana-mana pihak yang berminat untuk menyokong dan menjadikan sebahagian program ini, jadi adakah UTHM masih lagi membuka untuk peluang bekerjasama? Bagaimana?
2: Okay, untuk sponsorship kita memang mengalurkan. Kita pun tengah cari sponsors lah. Kita dapat surat kelulusan daripada PIUTHM untuk mendapatkan tajaan. Sama ada segi macam mana, segi duit kalau ataupun segi perkhidmatan ataupun barangan. So macam syarikat ni yang menawarkan nilai macam mana yang bagi sponsorship untuk event ni, dia dapat win-win situation lah. Sebab rakan penaja ni dia dapat pendedahan nama, macam kita boleh promotkan branding dia orang dalam kita punya poster. Macam sekarang so far macam makanan untuk peserta Mighty White Bread dia cover untuk kita orang lah. So kita buat satu appreciation post untuk Mighty White sebab sponsor kita. Seterusnya pemasaran secara sasarannya terus sebab macam direct engagement. Dan juga dia macam sejenis CSR, tanggungjawab sosial korporat. So sokongan daripada syarikat ke IKS industri kecil ke, dia macam sumbangan langsung kepada agenda pembangunan gaya hidup sihat, kesihatan mental belia dan juga penyatuan komuniti yang positif. Kami juga menyediakan pelbagai penganjuran yang fleksibel, sama ada macam tadi saya cakap lah, bentuk kewangan dari segi kewangan, kalau ataupun penajaan barang ataupun minuman, ataupun pemasaran bersama macam co-marketing. So kepada mana-mana organisasi yang berminat untuk membina kerjasama strategik ini, anda boleh menghubungi pasukan penganjur kami melalui WhatsApp, nombor taliannya 012-902-6080, ataupun mesej saluran media sosial Night Splash Run di TikTok ataupun Instagramnya BKMI_UTHM. Kami amat membesar hati untuk mengadakan sesi perbincangan lanjut demi manfaat bersama lah.
0: Okay, baik. Itu dia kepada anda yang mungkin nak terus sertai untuk menjayakan program ini, boleh kongsikan. Okay, seperti nombor yang telah pun dikongsikan oleh Deshan tadi. Okay, Johor FM punya logo jangan lupa eh. Pesan ni pun antara promosi kita orang.
2: Ya, betul. Ya,
0: hai. Okay, dan juga Satish Murugan, okay, selaku pengarah. Okay. Jadi, adakah Night Splash Run ini dirancang untuk dijadikan sebagai acara tahunan okay, rasmi di UTHM untuk jangka masa yang akan panjang dan jangka masa yang akan datang nanti?
1: Okey, ya, yeah, betul. Kita pun kita nak jadi asrat dan wawasan utama kami untuk menjadikan Night Splash Run ni sebagai sebuah acara tradisi dan signature event pada masa akan datang di UTHM. So, kami lihat penganjuran kali ini
0: yeah.
1: bukan sekadar sebuah projek sekejap atau mm-hmm. one off mm-hmm. sekali setahun je untuk kepada satu legasi acara sukan mm-hmm. rekreasi di kampus ni. So dapat setiap tahun boleh ada program macam ni.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Lepas tu kita pun juga menjadi sebagai satu peningkatan sambutan dan permintaan komuniti. Kita akan buat survey.
0: Mm-hmm.
1: So supaya yang seterusnya dapat pengurusan universiti
0: mm-hmm.
1: pihak rakan pelajar mm-hmm. dan masyarakat orang awam dapat memasuk program ni setiap tahun.
0: Mm-hmm.
1: So yang ini dapat menikmati dalam setiap tahun ada program macam ini.
0: Banyak perancangan untuk jangka masa panjang, setiap tahun dijangka akan diadakan program sebegini dan juga penglibatan daripada masyarakat umum okay, yang berada di situ dan juga mereka yang memang ada community fun run ini okay. Jadi itu perancangan okay, untuk jangka masa panjang. Okay, jadi Dejan, pesanan ringkas okay, buat pendengar yang ingin membuat pendaftaran sebelum tarikh tutup. Ini tarikh tutup macam hampir ni. Wih, dah hampir ni.
2: Ya, betul.
0: Jadi macam mana ni, Dejan?
2: Okay, bagi pendengar Joy FM, uh-huh. sama ada berada di rumah ke, kereta ke, atau mana-mana je,
0: uh-huh.
2: pesanan saya cuma satu je. Jangan lupa join Night Splash Run ni untuk memeriahkan pada malam 16 Oktober.
0: Uh-huh.
2: Okay, yang menonton di Facebook Live, YouTube, bolehlah nampak QR Code yang kami paparkan.
0: Uh-huh.
2: Tarikh 16 Oktober ni, di mana di Dataran Penyu UTHM Batu Pahat ni, uh-huh. memang direka khas untuk menjadi malam paling bertenaga buat kita semua. Namun deadline-nya pada 17 September, lagi 2 hari je.
0: Mm-hmm.
2: Okey, proses pendaftarannya senang je. Macam tadi saya cakap, scan QR code yang tertera di YouTube Live ataupun mm-hmm. di Facebook Live.
0: Mm-hmm.
2: Ataupun bolehlah layari mm-hmm. TikTok Night Splash Run ataupun mm-hmm. Instagram BKMI_UTHM.
0: Mm-hmm.
2: So, kalau personal opinion saya, janganlah bertangguh sehingga 17 September.
0: Mm-hmm.
2: Ambil telefon sekarang, daftarkan bukan diri seorang je,
0: mm-hmm.
2: mak ayah, rakan, semua kita kasih masuk untuk Night Splash Run ni
0: mm-hmm.
2: untuk menjadikan malam 16 Oktober ni sebuah malam yang luar biasa untuk semua golongan yang terlibat.
0: Ya, itu dia. Okay, kepada Satis Murugan selaku pengarah program ini, apa kata-kata anda kepada pendengar dan juga penonton yang sedang saksikan sekarang?
1: Okay. Datanglah join untuk program kita
0: mm-hmm.
1: untuk rasa yang fun run ni
0: uh-huh.
1: hebat.
0: Okay, lain dari yang lain, Okay, jadi itu dia perkongsian dua anak muda. Okay, iaitu Satish Murugan, pengarah program, dan juga Deshaina Murali, timbalan pengarah program bagi program Night Splash Run. Okay, dan juga di bawah UTHM. Okay, jadi kepada anda, terus kekal setia dengarkan Juara FM Permata Selatan. Dan satu tengah hari nanti, berita Menerusi Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi teruskan hinggalah ke pukul 6 petang semuanya untuk anda dalam variasi Permata.

0: dalam hari penuh.
1: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labuan Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
3: Teman Eji Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
10: Labuan Mat Dara sempena
11: Hari

Saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab ibu bapa kepada anak-anak. Dalam adab, kita selalu saling menjaga antara satu sama lain. Dan di sini tertuju kepada kasih sayang ibu bapa adalah dakwah yang pertama. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, kadang-kadang kita terlupa bahawa di rumah kita sendiri ada jiwa-jiwa kecil yang sedang memerhati, yang sedang meniru dan sedang belajar tentang kehidupan. Bukan melalui kata-kata kita, tetapi melalui cara kita menyayangi mereka. Anak-anak kita bukan sekadar amanah. Mereka adalah cermin hati kita. Jika lembut jiwa mereka, itu tanda lembutnya didikan kita. Jika keras akhlak mereka, mungkin ada kekerasan dalam cara kita membentuk mereka. Maka hari ini mari kita tundukkan hati sejenak, kita muhasabah diri. Adakah kita mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang atau sekadar dengan arahan dan juga kemarahan? Kenapa? Kerana hakikatnya, dakwah pertama seorang ibu dan ayah bukan di masjid, bukan di mimbar, tetapi di dalam rumah, melalui kasih sayang yang hidup di setiap tutur kata dan perbuatan. Yang pertama, kasih sayang adalah sebagai asas didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kasih sayang bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang membentuk jiwa. Contoh, apabila anak melakukan kesilapan, jangan terus marah. Peluk mereka dulu. Kemudian nasihat mereka dengan lembut. Anak bukan robot. Mereka bukan hanya perlukan peraturan. Mereka perlukan sentuhan, pelukan dan rasa dihargai. Yang kedua, didik dengan kelembutan, bukan kekerasan. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Surah Ali Imran. Kelembutan itu membuka hati, kekerasan pula menutupkan jiwa. Contoh, kalau anak lambat solat, jangan terus tengking, tapi ajak dengan kata-kata yang lembut. "Jom, abang, jom, sayang, kita solat sama-sama, Allah rindu kita." Percayalah, jiwa yang disentuh dengan lembut lebih mudah menerima kebenaran. Yang ketiga, luangkan masa, bukan hanya beri harta. Dalam dunia hari ini, kita terlalu sibuk memberi, tapi jarang sekali benar-benar hadir. Contoh, anak bercerita tentang sekolah, tapi kita hanya jawab sambil kita melihat telefon kita. Hakikatnya, anak ingat, anak dia tidak ingat berapa banyak duit yang kita bagi. Tapi mereka ingat berapa kali kita betul-betul dengar kata-kata mereka, berapa kali kita luangkan masa dengan mereka. Jadi kita usaha luangkan masa walaupun sekejap. Kenapa? Kerana bagi anak, itu adalah dunia mereka. Yang keempat, puji dan hargai anak. Kata-kata ibu bapa adalah doa dalam hidup. Contoh, kalau anak cuba bantu walaupun tak sempurna, kata, "Bagus. Ayah, mama bangga dengan kamu." Jangan biasakan kata, "Awak ni malas. Awak ni nakal." Kenapa? Kerana kata-kata itu akan membentuk identiti mereka. Didiklah mereka dengan pujian yang membina, supaya mereka membesar dengan keyakinan, bukannya dengan ketakutan. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang, anak tidak perlukan nasihat yang panjang. Mereka hanya perlukan seseorang yang benar-benar mendengar. Contoh, apabila anak marah atau menangis, jangan terus hukum, tapi tanya, "Apa yang buat awak sedih?" Kadang-kadang, anak memberontak bukan sebab ingin melawan, tapi kerana tidak ada siapa yang faham dia. Dengarlah sebelum kita mendidik. Yang keenam, doakan anak setiap hari. Doa para Nabi mengajar kita, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Contoh, setiap kali lepas solat, sebut nama anak satu persatu. Ya Allah, jadikanlah anakku hamba yang soleh, lembut hatinya, cinta kepadamu. Doa ibu bapa tidak pernah sia-sia. Walaupun kita tidak melihat hasilnya hari ini, tapi Allah sedang menulis masa depan mereka dengan doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini satu hari nanti akan membesar. Mereka mungkin tidak lagi duduk di pangkuan kita, tidak lagi meminta kita membacakan cerita sebelum tidur. Tetapi apa yang akan kekal adalah bagaimana kita membuat mereka rasa ketika mereka kecil. Adakah mereka membesar dengan rasa dicintai atau dengan luka yang tersembunyi? Maka sebelum terlambat, marilah kita jadikan rumah kita taman kasih sayang, tempat anak-anak mengenal Allah melalui akhlak kita. Kerana sesungguhnya kasih sayang ibu bapa adalah dakwah pertama yang akan hidup dalam hati anak-anak sepanjang hayat mereka. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Kulai 101.9, taip anda indah.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman al-mawjudi azalan wa abadan bila jihatin wala makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Illiyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM perihal kematian. Tajuk kita pada kali ini ialah berapa lama tempoh di alam barzah. Di dalam Al-Quranul Karim, ketika mana membicarakan tentang betapa singkatnya kehidupan di alam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum pada ayat 55 dan 56. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a kadzalika kanu yufakun. Maksudnya, dan semasa berlakunya hari kiamat, orang-orang yang berdosa akan bersumpah mengatakan bahawa mereka itu tidaklah tinggal di dalam kubur melainkan hanya sekadar seketika cuma, sedetik cuma, satu saat sahaja. Ma labithu ghayra sa'ah kadzalika kanu yufakun, dan demikianlah mereka itu sentiasa dipalingkan oleh kefahaman yang sesat yang daripada mereka mengikuti kebenaran. Kita lihat pada surah An-Nazi'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Maksudnya ialah, innama, hanya senya tugasmu wahai Muhammad, anta munzir, engkau wahai Muhammad hanya memberi amaran kepada orang yang benar-benar takut akan berlakunya nanti huru-hara pada hari kiamat. Ka'annahum, sangat dahsyatnya hari kiamat itu sehingga orang-orang yang bersalah nanti, ketika mana ka'annahum yawma yarawnaha, ketika mana mereka melihat kejadian itu di depan mata mereka, lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha, mereka tu merasa seolah-olah mereka itu tidaklah tinggal di dunia ini melainkan hanya satu petang atau hanya di belahan paginya sahaja. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Dari surah Yunus ayat 45, Allah taala berfirman, maksudnya, dan ingatlah ketika mana Tuhan menghimpunkan mereka pada hari kiamat kelak dengan keadaan mereka merasai seolah-olah mereka itu tidaklah tinggal di dunia ini melainkan hanya satu saat, sedetik cuma dari waktu siang hari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betapa pendeknya hakikat kehidupan di dunia ini. Kita lihat pada ayat yang lain dalam surah Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum." كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. Maksudnya, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana bersabarnya rasul-rasul ulul azmi, dan janganlah engkau meminta disegerakan azab agar dikenakan kepada mereka. Sesungguhnya keadaan mereka nanti ketika mana mereka melihat sendiri azab yang dijanjikan kepada mereka, mereka merasakan seolah-olah mereka itu tidaklah tinggal di dunia ini melainkan hanya sekadar sa'atan min nahar, hanya satu saat dan hanya seketika cuma di bahagian siang hari. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam empat ayat yang kita sampaikan ini semua menegaskan bahawa besok pada hari kiamat semuanya manusia akan mengatakan seumpama itu, perkataan yang terkeluar dari lisan mereka ialah mereka merasakan kehidupan dunia itu bagaikan hanya beberapa saat, seperti beberapa ketika, hanya lebih kurang macam 10 hari, hanya seperti waktu yang singkat. Hanya sahaja ulama kita membincangkan, apakah maksud yang sebentar itu hanya di dunia atau merangkumi alam barzah? Sama ada hanya bermaksud ketika sebelum nyawanya berpisah dari jasad, ataupun merangkumi sekali dengan umur masa mereka ketika mana di alam barzah. Berdasarkan pendapat yang paling kuat, hakikat kehidupan yang terasa amat pendek dan sementara ini adalah merangkumi dan mencakupi kedua-duanya sekali, iaitu kehidupan seseorang manusia di alam dunia dicampur dengan kehidupan dia di alam barzah. Betapa singkatnya. Lalu daripada sini maka hendaklah kita mengambil iktibar dan pengajaran, betapa sebenarnya sekalipun umur kita sekarang mungkin 40 tahun, mungkin 30 tahun, mungkin 50 tahun, mungkin 60 tahun, suatu saat nanti setelah kematian kita dan setelah berlakunya hari kiamat, berakhirnya umur dunia, kita akan merasakan bahawa betapa singkat dan sekejapnya hakikat kehidupan di dunia ini berbanding panjangnya waktu dan masa yang ada di alam akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita dengan amal soleh dan ketaatan. Mempersiapkan diri kita dengan bekalan dan juga amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan kita dapat membawa amalan kebaikan, meneruskan kehidupan kita sebagai satu bekalan yang akan kekal abadi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekian dahulu, kita berjumpa dalam kesempatan yang akan datang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perak FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Lapon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
4: Labun Mat Dara sempena

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher.
1: Hai Cekis. Cekis, sudah makan?
0: Belumlah Teacher. Kejap lagi lepas belajar bahasa Korea ni kita makan, okey?
1: Okey
0: Teacher, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Hari ini saya nak ajar 어때요?
0: 어때요?
1: Ya.
0: 어때요 tu maksudnya?
1: Bagaimana?
0: Bagaimana? 어때요?
1: Ya.
0: Okey, contoh ayat dia Teacher.
1: 오늘 기분 어때요?
0: 오늘 기분 어때요?
1: Oh, ya, betul.
0: Betul lah. Maksudnya apa Teacher?
1: 오늘 baru maksud hari ini.
0: Hari ini.
1: Oh, 기분 ialah perasaan.
0: Perasaan, keperasaan.
1: Ya, 오늘 기분 어때요? Ini maksud bagaimana perasaan hari ini?
0: Oh, perasaan. Maksudnya kalau kita nak tanya orang lah kan?
1: Ya.
0: Kita tengok kawan kita tu muncung je. Kita boleh tanya ni kan Teacher?
1: Aneh ya? 오늘? 기분? 어때요?
0: 어때요?
1: Ya.
0: 어때요? Bahasa Korea ni dia kena macam dekat hujung tu kena lembut-lembut sikit, Teacher.
1: Ya, betul.
0: 어때요?
1: Cekis, 오늘 기분 어때요?
0: Saya nak jawab perasaan saya gembira ni, Teacher. Gembira yang kita pernah belajar hari tu adalah banggawayo.
1: Ya.
0: Betul.
1: Banggawayo, ya.
0: Banggawayo. Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Tanya saja.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Keperluan versus kehendak. Bayangkan hidup ini seperti sepiring pinggan di hadapan kita. Ada lauk asas, nasi mengenyangkan, sayur yang memberi zat dan protein yang menguatkan. Itulah namanya keperluan. Sederhana, mencukupi dan menjaga kelangsungan hidup yang seimbang. Namun perlahan-lahan mata kita tertarik kepada lauk tambahan yang beraneka jenis, berperisa mahal dan menggoda selera. Itulah yang dinamakan kehendak. Tidak salah menikmatinya sekali-sekala, tetapi apabila kehendak menguasai pinggan, hidangan menjadi terlalu sarat. Kita hilang nikmat sebenar dan akhirnya membayar lebih daripada apa yang perlu dan mampu. Hingga tersisa pembaziran, kita sebenarnya bukan lelah kerana pendapatan yang kecil, tetapi kerana keinginan yang tidak pernah mengenal cukup. Maka sebelum tangan kita mencapai dompet dan duit berganti tangan, berhentilah seketika. Tanya dengan jujur, ini perlu atau sekadar mahu? Belajar berkata nanti dulu, bukan tanda kekurangan tetapi tanda kebijaksanaan. Seperti menyusun pinggan dengan seimbang agar tenaga terjaga, jiwa tidak terbeban dan masa depan terus terpelihara.

semua. Okey tak tu? Tunggu Kak Ji ye. Okey, hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji nak kongsikan mengenai masalah bibir kering. Bibir kering dan menggelupas. Antara faktornya adalah kurang pengambilan air. Lebih parah lagi, jika keadaan menggelupas disusuli dengan bibir berdarah dan luka. Au, sakitnya. Kulit di bahagian bibir lebih mudah merekah dan menggelupas kerana ia tipis selain tidak mempunyai sebarang kelenjar minyak yang dapat memberi kelembapan semula jadi. Okey, ini Kak Ji nak kongsikan tip atau untuk menghasilkan bibir yang sihat. Yang pertama, anda boleh menggunakan timun. Letakkan atau gosokkan timun ke atas bibir. Lebih kurang dalam 5 minit je. Kandungan vitamin B5 dalam timun akan membantu mengurangkan inflamasi serta melembutkan kulit. Cara kedua, menggunakan butter. Butter ni bukan untuk buat kek batik je tau. Bahan ini akan memerangkap kelembapan dan melindungi bibir anda. Ia juga mengandungi antioksida yang mengelakkan kerosakan daripada berlaku ke atas bibir. Ingat, elak juga tabiat mencilap bibir sebab ini boleh menyebabkan permukaan kulit lebih mudah kering. Gunakan kaedah lain yang lebih baik dalam membantu melembapkan bibir anda. Nak bibir sihat? Jom cuba! G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah.

0: Kecil je, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000. Kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Lahiri bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Delta Lok Derma.
1: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: kita bersama.
1: Alamak, stok dah habis. Ih, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Mandiri sedia membantu.

Jorang FM Permata Selatan daripada Mia Amelia. Okey, dengan lagu bertajuk Di Baling Cintaku 2.21 minit petang. Okey, selamat petang ucap kepada anda yang mungkin baru saja dengarkan Jorang FM. Terima kasih banyak. Okey, menerusi frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM dalam variasi Permata hingga pukul 6 petang untuk edisi hari ini 15 September 2026 hari Selasa. Pertemakan saya Syamil itu untuk edisi hari ini. Okey, dan untuk anda yang mungkin baru je habis makan, ok, nak terus sambung kerja, ok, biasalah kan, waktu-waktu macam ni ada yang mata dah mula macam nak terpejam kan, ngantuk, ok, buat sikit sedang ringan kan untuk anda kembalikan balik cergas anda tu, ok, untuk kembalikan anda punya segala masa-masal, ok, bukan apa ialah kita nak buat kerja, mana yang menghadap komputer kan, mungkin ini adalah tempoh yang rasanya macam nak lelap yang tak boleh kan. Kerja kena buat waktu, kenalah patuh pada waktu kerja itu sendiri. Okey, dan untuk malam ni jangan lupa saksikan bagi perlawanan SEL Elite, perlawanan pembukaan. Okey, bagi melibatkan kumpulan A, okey, di antara terutama melibatkan JDT yang akan bertemu dengan Burirap. Okey, dalam rekod 6 pertemuan sebelum ini, 1 kemenangan untuk JDT, 2 seri dan 3 tewas. Okey, dan ini adalah perlawanan yang ketujuh kita harapkan untuk malam ini. Di mana 90 minit untuk masa beraksi, dapatlah JDT menjadikan gol dan seterusnya mencipta kemenangan. Okey, dan untuk perlawanan kedua nanti 13 Oktober, JDT akan bertemu dengan Pohang pula, dan seterusnya perlawanan seterusnya pula di mana JDT akan bertemu dengan Port FC pula. Okey, untuk perlawanan yang ketiga nanti, okey, iaitu pada bulan Oktober juga, iaitu pada 27 Oktober. Okey, perlawanan dijangka pukul 6 petang waktu tempatan. Jadi itu antara perlawanan, tiga melibatkan tiga perlawanan. Okey, jadi kita harapkan untuk malam ini JDT dapat mencipta kemenangan mereka, okey, dan seterusnya menewaskan Buriram dan sekaligus tiga mata berharga yang perlu dikutip oleh pasukan JDT untuk perlawanan pertama ini, perlawanan pembukaan. Jadi kepada anda, terus kekal dengan Jor FM Permata Selatan. Semuanya dalam variasi Permata hingga pukul 6 petang nanti.

Okey, Juara FM Permata Selatan, Aida Jebat dengan lagu bertajuk Parah-Parah. Okey, dan kita ketahui ya berkaitan dengan jerebu yang melanda negara sekarang ini. Okey, melibatkan beberapa negeri, kebanyakannya hampir keseluruhannya negeri yang terjejas akibat di mana jerebu. Okey, dan ketika ini bakaran masih lagi berlaku. Itu yang berlaku di beberapa wilayah di Indonesia, melibatkan Kalimantan Barat, okey, Kalimantan Tengah dan seluruh Kalimantan Selatan, Timur dan Utara, Sumatera serta Jambi dan juga Sumatera Selatan serta Papua Selatan juga dikabarkan berlaku kebakaran kumulatif yang signifikan selain daripada Pulau Borneo dan juga Sumatera. Okey, dan di mana menyebabkan kualiti udara dan juga jerebu dan asap daripada kebakaran di rantau tersebut, wilayah tersebut di Indonesia, menyebabkan jerebu rentas sempadan, menyebabkan beberapa negara terjejas antaranya Malaysia, okey, Filipina, Singapura dan banyak lagi, dengan sebenarnya Brunei juga antara negara yang terjejas ketika ini akibat jerebu kebakaran yang berlaku ketika ini. Dan juga keadaan yang dipahamkan, ada beberapa titik panas, banyak titik panas yang ditemui di wilayah di beberapa negara Indonesia, okay, yang menyebabkan kebakaran tersebut dan terus merebak dan melanda ke beberapa negara tersebut lah kan. Okey, baik, waktu dah pukul 2.31 minit petang. Selamat petang ucap kepada anda mungkin baru saja dengarkan Juara FM, yang mana nak hubungi kami, okey, untuk ucap selamat petang, okey, santai-santai petang ni, boleh hubungi 0722 43100, 0722 44 100. Itu dua talian boleh anda busi untuk sampaikan ucapan selamat petang. Jadi terus kekal setia dengarkan Juara FM. Sekejap lagi saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Boleh juga hantarkan melalui WhatsApp Juara FM, okay, 0129301019. Semuanya untuk anda. Barisi Permata hingga pukul 6 petang nanti.

0: Johor FM Permata Selatan Batas Senja, kita usahakan lagi kepada mereka yang ketika ini sedang berjuang okay, untuk memastikan keringat anda okay, bila balik nanti dinantikan dengan senyuman, dinantikan dengan kebahagiaan okay, digantikan juga dengan kekenyangan atas keringat anda itu. Semoga dipermudahkan segala tugasan anda yang ketika ini sedang bertugas okay, yang mungkin dalam keadaan yang tak sihat, semoga diberikan kesihatan okay, berikan kesembuhan okay, kalau rasa masih berterusan keadaan kesihatan itu masih lagi tak baik, pergilah jumpa doktor, dapatkan rawatan sepenuhnya. Kita tak tahu apakah virus yang ada dalam badan kita, apakah mungkin dalam keadaan darah kita yang tak berapa okay, jadi dapatkanlah rawatan yang sepenuhnya okay, dan saya doakan semoga anda sihat selalu okay. Dan kepada anda yang ingin sampaikan ucapan selamat petang, boleh hubungi kami 0722 43 100 22 44 100, dan esok okey, satu negara cuti 16 September bagi kita berkati, di mana untuk merayakan persekutuan di mana melibatkan penggabungan antara Malaysia di mana Sarawak dan juga Sabah okey, dan juga benda cukup sejarah pada tarikh tersebut, jadi hargailah apa yang kita kecapi ketika ini, kebahagiaan, kemakmuran, kedamaian ketika ini okey, dan semoga apa yang kepada generasi muda terutamanya, semoga anda terus berusaha untuk memastikan kebahagiaan untuk negara kita dan seterusnya mencipta, menempa nama di persada antarabangsa. Okey, banyak sebenarnya kisah sejarah yang berlaku pada tahun 1963. Antaranya itulah penggabungan Persekutuan Tanah Malaysia, Tanah Melayu, melibatkan Sarawak, Sabah dan juga Singapura, dan seterusnya pada 1965, Singapura keluar. Okey, dan seterusnya banyak lagi, antaranya tarikh pada yang berlaku pada 1963 itu Akta Bahasa Kebangsaan telah pun diwartakan. Okey, dan seterusnya di mana kempen bebas dari kelaparan, freedom diabadikan dalam stem Malaya pada ketika itu. Okey, dan seterusnya di mana konfrontasi Indonesia-Malaysia bermula, itu peperangan yang telah pun berlaku pada tahun 1963 sehingga 1966. Okey, dan seterusnya banyak lagi, muzium negara dibuka secara rasmi, zoo negara juga dibuka secara rasmi pada tahun 1963. Okey, banyaklah sebenarnya di mana sejarah-sejarah yang berlaku pada tahun 1963 selain daripada 16 September. Okey, dan untuk hari esok di mana akan berlangsung sambutannya di Sarawak bagi meraikan Hari Malaysia. Jadi sama-samalah okay, kita terus kibarkan jalur gemilang okay, sebagai tanda cintakan negara kita, sebagai cintakan di mana di mana kebangsaan dan negara kebangsaan kita, dan juga sebagai tanda cintakan kita kepada pejuang-pejuang yang terdahulu yang telah pun berkorban habis-habisan untuk memastikan apa yang kita nikmati ketika ini. Okey, baik. Hello, Johor FM. Selamat petang. Hello. Hello. Dia letak pula. Okey, ucapan daripada kiriman daripada Wan okay, yang berada di Taman Universiti, nak ucapkan selamat petang, dia kata untuk mak dan juga ayah ketika ini dalam kereta katanya okay, nak pergi ke bandar ada urusan okay. Dan juga kepada pendengar Johor FM, semoga bahagia selalu okay. Dan juga seterusnya pengirim yang seterusnya daripada pengirim itu daripada Muhammad Amirul okay, nak ucapkan selamat petang okay, tengah bertugas ketika ini layan-layan Johor FM. Terima kasih. Okey. Hello Johor FM. Selamat petang.
1: Hello. Selamat
0: petang. Ya. Selamat petang. Wak Jima. Apa khabar? Sihat?
1: Alhamdulillah. Waras.
0: Alhamdulillah. Ini tengah buat apa petang-petang ni?
1: Ni kita tengah masak-masak. Malam nanti kita nak sambut apa?
0: Hari Malaysia.
1: Ah,
0: InsyaAllah. Malam ni saya bergerak ke Kuala Lumpur.
1: Ya,
0: InsyaAllah. Okey, Wak Jima, silakan ucapan ringkas petang ni untuk siapa?
1: Semualah kawan-kawan JFM, pendengar setia JFM. Terima kasih ya sebab JFM. Jangan lupalah kalau hari nak merdeka tu pasang bendera.
0: Ya,
1: sebab
0: betul.
1: Pasang bendera.
0: Baik.
1: Terima kasih nanti kalau pergi baik. KL ya.
0: Terima kasih, Wak Jima.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada anda yang lain nak sampaikan ucapan anda, selamat petang, hubungi kami 0722 43 100 22 44 100. Hello Johor FM, selamat petang.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
2: Apa khabar, sihat?
0: Khabar baik, alhamdulillah. Jumari sihat eh?
2: Alhamdulillah, dah bertahun kita cakap.
0: Dah bertahun ni. Tapi saya tahu-tahu setiap tahun dengar suara awak. Awak tak bercakap dengan saya.
2: Eh,
0: saya tak tahu. Ini kita telefon dah. Awak
2: pilih orang. Selamat hati kalau balik ke KBKL, dia
0: cakap. InsyaAllah, terima kasih. Silakan ucapan seringkas-ringkas ni untuk siapa petang ni?
2: Okeylah, ucapan untuk semua peringkat di CJFN. Tidak kira daripada Pak Haji mengucapkan selamat petang, selamat hari Malaysia besok. Yang mana tempat balik tempat perhatian saya ini, jangan lupa esok bicara maulud besok.
0: Ya, baik. Terima kasih. Semoga dipermudahkan segalanya untuk anda. Okey,
2: okay. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Hello, Johor FM. Selamat petang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
2: Assalamualaikum. Lama tak telefon jam.
0: Oh, lama tak telefon ya?
2: Memang.
0: Saya pun lama tak telefon.
2: Petang ni dengar suara jam seronok asyik dengar sikit.
0: Oh, ya ke? Selama ni sedih kan? Kalau dengar suara saya sedih lah eh.
2: Kalau dengar petang tu dah ada pukul 6 tak ada apa-apa lagi dah.
0: Okey lah. Silakan ucapan seringkan-ringkannya petang okay. Tu siapa?
2: Ini Kaya KBL tau.
0: Ya, betul.
2: Kaya mengucapkan selamat petang pada keluarga mana berada. Kawan-kawan lama dan baru nak berjalan selamat menyambut Malaysia besok pagi.
0: Ya, baik.
2: Selamat Malaysia sangat selamat gembira.
0: Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekejap lagi saya akan terima lagi panggilan anda. 07-2244-100 dan juga 2243-100. Johor FM, Permata Selatan. Semuanya untuk anda. Hinggalah yang berkul 6 petang dalam Barasi Permata.

0: Okey, Juara FM Bermata Selatan, Masdo dan juga Aisyah Aziz, Pujaanku. Okey, dah pukul 2.45 minit petang. 3 petang nanti, MTH Music tak berhenti. Hingga pukul 4 petang, 4 petang berita. Okey, dari bilik berita Juara FM. Okey, baiklah. Dan manggil seterusnya. Hello, Juara FM. Selamat petang.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di dalam ni?
1: Ni Kak Ruby dari Kampung Terjajah, Kak.
0: Kak Ruby, apa khabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Okey, yang tengah berniaga ke?
1: Niaga dah.
0: Ah, okay. Baik. Silakan ucapan seringkas-seringkasnya untuk siapa.
1: Bila saya nak datang ke Daya, Kak? Datang nanti agak lanjut.
0: Ah, kejap lagi. Pukul 3 petang saya datang.
1: Akan boleh
0: insya Allah. Tak, insya Allah. Kalau rezeki nanti, saya ke sana nanti, insya Allah. Ah, okay, silakan.
1: Lalu dia sebut jodoh,
0: Oh, saya tak boleh lalu situ. Banyak jodoh saya jumpa nanti sekarang.
1: Bagus. Kan kota tempat.
0: Okey.
1: Ucapan ni saya tujukan buat keluarga di Kepulauan Riau, Indonesia. Untuk bonda, adik-beradik. Dan untuk suami tersayang.
0: Baik.
1: Rahmat Ismail. Ni datang kedai makan di situ sama-sama.
0: Okey, baik. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Juara FM. Selamat petang.
2: Hello, Assalamualaikum. Selamat petang.
0: Yes. Siapa talan ni?
2: Wana ni.
0: Wana, apa khabar Wana?
2: Alhamdulillah, waras. Sama waras.
0: Baik, Alhamdulillah.
2: Ngumbay.
0: Apa tu tak tahu lah.
2: Dah minum, dah ngeteh.
0: Mbek.
2: Dah ngeteh ke belum?
0: Ada punya. Okey, silakan ucapan seringkasnya Wana untuk siapa petang ni?
2: Ini ucapan Wana ya. Istimewa untuk DJ Sam lah. Untuk dia angkat panggilan Wana.
0: Ya. Yeah,
2: untuk Wajimah tadi yang buat panggilan. Untuk rakan sahabatku sayang grup SKS. Untuk siapa ni? Pendengar setia Johor FM kawan tu.
0: Baik, Wana.
2: Ketua kampung Payani, Cik Haji Ibrahim bin Haji Ali.
0: Baik.
2: Bersama isteri dengan mantan ketua kampung Payani pun pendengar setia tu, Cik Masrum Tobilan dengan isterinya, Cik Noraisa Sueb. Untuk semua ya pendengar-pendengar Johor FM. Teruskan dengar Johor FM.
0: Baik, Wana.
2: Dengan DJ terhebat.
0: Hebat sangat.
2: Semua hebat belaka.
0: Okey, baik, Wana. Terima kasih banyak, Wana.
2: Terima kasih, Wana.
0: Ya, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, ini lagu daripada Daniel Zaini. Siti bilang cuti. Esok cuti, okey. Johor FM.

0: Jorah FM Permata Selatan, Daniel Zaidi, Siti bilang cuti 2.51 minit petang. Okay, selamat petang ucap kepada anda yang mungkin baru je dengan Jorah FM Permata Selatan dalam variasi Permata hingga pukul 6 petang nanti. Okay, dan terus berterima kasih Syam itu untuk edisi hari ini. Hello Jorah FM, selamat petang. Hello. Ha, yo. Ha, tak dengar? Ha, memang tak dengar suaranya. Hello Jorah FM, selamat petang.
1: Hello.
0: Hello je, ha.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Ah, siapa kat dalam ni? Siapa ni?
1: Ha?
0: Siapa?
1: Saya tak tahu.
0: Oh, tak kenal. Okey, silakan. Silakan ucapan sekali ringkas yang petang untuk siapa?
1: Okey, nama ucapan kepada suami, suami saya, anak-anak. Ha. Sila,
0: yeah.
1: Amira,
0: cucu
1: saya Nadam.
0: Ha.
1: Ucapan selamat petang.
0: Selamat, selamat, selamat petang. Dah. Tadi dah.
1: Dah makan
0: masuk makan malam.
1: Oh, keluarganya
0: lah. Okey, baik. Terima kasih. Selamat petang untuk anda sekeluarga.
1: Okey, okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Jorah FM. Selamat petang.
2: Selamat petang.
0: Ya, siapa kat talian ni?
2: Ni Kak Jaimah lah.
0: Kak Jaimah, okey. Silakan Kak Jaimah ucapan sayangkan ringkas yang petang tu siapa?
2: Okey, nak ucap selamat petang kepada semua sahabat lah yang mengalami ni.
0: Yeah.
2: Semua pendengar setia Johor FM.
0: Baik, terima kasih Kak Jaimah untuk Kak Jaimah juga, okey?
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Johor FM, selamat petang.
3: Selamat petang.
0: Ya, siapa talian ni?
3: Malaysia.
0: Oh, baik. Alhamdulillah. Okey, siapa kita lain?
3: Daripada Banjaran 10.
0: Oh, Banjaran 10. Silakan ucapan serikat ringkasnya petang untuk siapa?
3: Okey, khas untuk penduduk-penduduk Banjaran, semoga ceria selalu. Serta ceria pada isteri yang tersayang, ada Mahira Yusuf. Anak-anak yang juga yang tersayang, Muhammad Emily, Muhammad Faiz Akman, Natasha. Nadia, Nabila. Semoga kerja selalu. Baiknya, dia membuat satu Malaysia.
0: Baik. Baik. Untuk anda juga.
3: Amin.
0: Ya, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Selamat petang untuk anda. Okey?
3: Okey.
0: Okey, dan 3 petang nanti MTH. Semuanya di Johor FM. Okey?

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

0: dalam hari penuh.
1: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Gang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
5: Dan saya

0: dari Labuan FM sebagai Corina.
1: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Ado Sokmo.
2: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
3: Labuan Mak Dara sempena
4: Hari Malaysia.
5: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Sebentar lagi, berita Johor FM.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

0: Memberikannya kepada orang asing boleh mengancam keselamatan anda. 2. Waspada dengan tawaran gaji yang tidak munasabah. Jika gaji yang ditawarkan terlalu tinggi berbanding kelayakan anda, ia berkemungkinan besar adalah penipuan. 3. Semak syarikat. Pastikan ejen atau syarikat berdaftar secara sah. Semak, fikir dan laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pesanan perhatian ini dibawakan oleh Johor FM, Permata Selatan. Johor FM, di
1: setiap jalan. Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
3: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: apa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: kisah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Keperluan versus kehendak. Bayangkan hidup ini seperti sepiring pinggan di hadapan kita. Ada lauk asas, nasi mengenyangkan, sayur yang memberi zat dan protein yang menguatkan. Itulah namanya keperluan. Sederhana, mencukupi dan menjaga kelangsungan hidup yang seimbang. Namun perlahan-lahan mata kita tertarik kepada lauk tambahan yang beraneka jenis, berperisa mahal dan menggoda selera. Itulah yang dinamakan kehendak. Tidak salah menikmatinya sekali-sekala, tetapi apabila kehendak menguasai pinggan, hidangan menjadi terlalu sarat. Kita hilang nikmat sebenar dan akhirnya membayar lebih daripada apa yang perlu dan mampu. Hingga tersisa pembaziran, kita sebenarnya bukan lelah kerana pendapatan yang kecil, tetapi kerana keinginan yang tidak pernah mengenal cukup. Maka sebelum tangan kita mencapai dompet dan duit berganti tangan, berhentilah seketika. Tanya dengan jujur, ini perlu atau sekadar mahu? Belajar berkata nanti dulu bukan tanda kekurangan, tetapi tanda kebijaksanaan. Seperti menyusun pinggan dengan seimbang agar tenaga terjaga, jiwa tidak terbeban dan masa depan terus terpelihara.
2: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.

0: Kau ni mahal. Ha? Tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui atas semua itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Johor FM Permata Selatan.
8: Mari bersama.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia, sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizzu di Male, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekretar siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan. Dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 pegawai dan anggota serta kakitangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti, termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok. Sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat? Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa mana sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MS63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
3: Pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas, sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
5: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
3: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madalena Jawa Stephen untuk Berita RTM.
6: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Ceraya Wara, Istilah Sumber, Roadshow. Istilah ini merujuk satu siri persembahan, pameran, ceramah atau kempen promosi yang diadakan oleh sekumpulan individu atau organisasi di lokasi yang berbeza-beza dalam satu tempoh masa. Istilah ini merupakan gabungan antara ceraya yang bermaksud jalan dalam dialek Sarawak dan wara yang bermaksud pemberitahuan, pengumuman, pengisytiharan dan wara-wara. Ayat contoh, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka DBP akan menganjurkan Ceraya Wara, program majalah dalam kelas ke seluruh negara yang melibatkan guru dan murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
0: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan. Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
2: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
3: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
8: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
9: Labuan Mat Dara sempena
10: hari ini.

0: Hai, saya Maya, pengusaha makanan di sekitar Johor Bahru.
1: Bagi Maya sendiri, apa cabaran yang paling utama dalam berniaga ni?
2: Cabaran dia, kena kuat. Uh-huh. Kena kuat semangat. Sebab berniaga pada saya ada sangat penat. Sangat penat, sangat stres, kena banyak fikir, kena handle team, kena handle dapur. Banyak. Kita kena handle bahagian marketing, belanja, handle inventory, semua sangat memenatkan.
1: Okay.
2: Lagi macam saya yang setiap hari tak ada cuti, sangat penat. Boleh tengok macam Khairul Amin, kita rasa macam dia dah gah dah. Dia pun tumbang juga.
1: Betul.
2: Sebab penatkan.
1: Penat.
2: Sebab bila berniaga ni, saya rasa memang sangat memenatkan.
1: Okay, seminggu berniaga, cuma cuti bulan puasa dan juga raya kan. Bila masa Maya bersama dengan keluarga?
2: Tak ada. Tapi saya memang saya dah bagi tahu dekat anak-anak. Saya cakap dengan dia, saya dah explain dekat anak-anak. Kita tak macam keluarga lain, kita boleh pergi bercuti jauh-jauh. Kita boleh pergi sana, pergi sini. Kita tak boleh. Saya cakap, tapi insyaAllah, saya cakap, tapi yang seronoknya bila berniaga ni, anak-anak boleh ikut pergi kedai. Anak-anak sentiasa dengan kita.
3: This on air. Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni? Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
4: Terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
5: Johor FM.
6: Johor FM Permata Selatan, baiklah, itu di jam yang terakhir sekarang, waktu pukul 5.28 minit petang. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan. Okay, untuk Barisi Permata hingga pukul 6 petang nanti, edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Okay, dah pun di jam yang terakhir. Terima kasih banyak untuk anda yang terus kekal setia dengarkan Johor FM 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM yang turut dengarkan Johor FM di RTM Klik. Terima kasih banyak. Okay, tak kira di mana saja anda berada, boleh dengarkan Johor FM Permata Selatan. Dan indeks pencemaran udara IPU, okay, setakat hingga pukul 4 petang tadi, di mana ditangkap meningkat dengan bacaan IPU itu 172, Pasir Gudang 167, Lakin 162, Kota Tinggi 164, Batu Pahat 161, Pengerang 161 dan juga Segamat 113. Manakala Keluang, okay, bacaan sederhana IPU-nya iaitu 99. Jadi melibatkan Tangkap, Pasir Gudang, Lakin, Kota Tinggi, Batu Pahat, Pengerang, Segamat. Okay, bacaan yang tidak sihat. Okay, bacaan IPU-nya dan ditangkap meningkat ketika tadi awal iaitu Pasir Gudang dan sekarang ditangkap pula dengan bacaan IPU 172. Okay, kalau tak ada aktiviti yang memerlukan untuk anda keluar, elakkanlah, kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Okay, dan banyakkanlah untuk minum air bagi mereka yang mungkin tidak sihat, terutama menyebabkan semput, batuk-batuk. Okay, kurangkanlah segala aktiviti di luar. Okay, untuk mengelakkan jadi lebih teruk keadaan. Okay, pasal kita tahu bila berasap, bila jerebu macam ini, kita bagi yang semput lah kan, akan mengalami asma yang ketika boleh katakan teruk jugalah, perlu ambil nap bulan kali. Okay, dan juga batuk-batuk akan bertambah batuk. Jadi jagalah kesihatan kita semua. Okay, dan terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan. Sekejap lagi ada lagu daripada Cici, okay, dengan lagunya itu Wulan Merindu. Ini dia lagu daripada Dato' M. Dato' Kilau dengan lagu bertajuk Sirih Pinang. Kuberi semuanya untuk anda dalam Barisi Permata di jam yang terakhir.

Johor FM Permata Selatan. Baik, dah pukul 5.45 minit petang di jam yang terakhir. Okey. Dan tengah awal ini tempat 12 malam. Okey, mana tarikh kita itu 16 September. Apa yang ada pada tarikh tersebut, tarikh itulah yang menandakan bersatunya tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Okey, menjadi lambang penyatuan masyarakat berbilang kaum, etnik dan budaya dari Semenanjung dari utara membawa ke Borneo. Okey, dari Semenanjungnya utara hingga ke selatan dan seterusnya ke Borneo. Okey, dan pada 2010 kita memperoleh cuti am. Okey, sempena dengan tarikh 16 September ini dan di mana supaya rakyat bersama-sama menghayati sejarah pembentukan negara, terbentuknya negara Malaysia, tanah persekutuan baru bernama Malaysia, gabungan di antara Sabah dan juga Sarawak. Okey, dan sama-samalah kita terus hayati. Okey, perkembangan pejuang-pejuang terdahulu, perwira-perwira terdahulu dan juga pemimpin-pemimpin terdahulu, dan memastikan apa yang kita nikmati, apa yang kita kecapi saat ini, teruslah kita kekalkan. Jagalah keharmonian, jagalah kebersamaan ini. Okey, dan tetapkanlah pada diri kita untuk terus cinta, sematkan cintakan tanah air kita. InsyaAllah dengan kita hayati 5 prinsip rukun negara itu, dapatlah sama-sama kita terus menjadi bersatu padu, okey, untuk menjaga nama Malaysia, menjaga attitude kita, menjaga etika kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Baiklah, jadi selamat menyambut Hari Malaysia. Okey, dan kepada anda, teruskan kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan. Sebab ini rakan setugas Lily Khalid akan bersama dengan anda dalam Melodi Permata untuk 6 jam seterusnya, 6 petang hinggalah ke pukul 12. Dan kepada anda, teruskan kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz. Sebelum saya tinggalkan anda, saya doakan kesejahteraan anda, semoga sentiasa dalam lingkungan Allah SWT dan memudahkan segala urusan anda yang tak sihat, semoga diberikan kesembuhan untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Bye semua.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: surat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua EKPK Johor Bahru. Keperluan versus kehendak. Bayangkan hidup ini seperti sepiring pinggan di hadapan kita. Ada lauk asas, nasi mengenyangkan, sayur yang memberi zat dan protein yang menguatkan. Itulah namanya keperluan. Sederhana, mencukupi dan menjaga kelangsungan hidup yang seimbang. Namun perlahan-lahan mata kita tertarik kepada lauk tambahan yang beraneka jenis, berperisa mahal dan menggoda selera. Itulah yang dinamakan kehendak. Tidak salah menikmatinya sekali-sekala, tetapi apabila kehendak menguasai pinggan, hidangan menjadi terlalu sarat. Kita hilang nikmat sebenar dan akhirnya membayar lebih daripada apa yang perlu dan mampu. Hingga tersisa pembaziran, kita sebenarnya bukan lelah kerana pendapatan yang kecil, tetapi kerana keinginan yang tidak pernah mengenal cukup. Maka sebelum tangan kita mencapai dompet dan duit berganti tangan, berhentilah seketika. Tanya dengan jujur, ini perlu atau sekadar mahu? Belajar berkata nanti dulu, bukan tanda kekurangan tetapi tanda kebijaksanaan. Seperti menyusun pinggan dengan seimbang agar tenaga terjaga, jiwa tidak terbeban dan masa depan terus terpelihara.
2: Tangkap 105.3 Gunung Ledang, Kesang, Anjung Batu.

0: Hai, saya Maya, pengusaha makanan di sekitar Johor Bahru.
1: Okey, kita cerita yang pahit pula. Nak bila bab berniaga ni kan, pastinya akan ada jatuh dan juga bangun seorang usahawan sama ada besar ataupun kecil.
0: Betul.
1: Maya sendiri macam mana?
0: Okey, saya tahun 2021, tahun 2021 lah. Bila PKP, first PKP sebab husband berhenti kerja tu, dia terpaksa.
1: Okay.
0: Memang company dia bagi option sama ada dia nak stay sana, dia tak boleh stay sini.
1: Okay.
0: Dia kalau dia tak dia nak stay sini, dia terpaksa berhenti kerja.
1: Okay.
0: Then drastic tak ada income.
1: Okay.
0: So tak boleh, tak strong lah. Kita punya financial. Lepas tu dia pula breadwinner dia yang overall semua commitment under dia.
1: Okay.
0: Jadi fikir, lepas tu kedai pun masa tu tak boleh beroperasi.
1: Betul.
0: PKP kan. Jadi dekat situ slowly income kedai tak berapa nak ada. Lepas tu saya pula kebetulan tahun tu saya ada masalah pekerja. Saya ada masalah pekerja, susah sangat nak dapat pekerja.
1: Okay.
0: Saya pernah tutup kedai 4 bulan ketika masa tu kedai saya dah start viral. Customer ramai sangat. Tapi pekerja tak ada.
1: Okey.
0: Saya terpaksa tutup kedai saya 4 bulan. 4 bulan, so 4 bulan lah saya tak ada income. Suami dah berhenti kerja. Cuma harapkan income saya je. Tapi kita sewa kedai kena bayar, semua nak kena bayar, komitmen rumah, anak-anak
1: dengan pekerja lagi
0: yang tak berapa ramai. Kita kena bayar lagi. Dekat situ masa tu saving dah
1: makin
0: dah hampir
1: susut.
0: Habis lah. Dah hampir habis dah. This on air.

Kakak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hai semua keluarga Johor FM. Apa khabar? Khabar ya, nampak ini dah waktu petang nak melangkah ke malam. Maksudnya apa? Maksudnya kita dah masuk ke segmen yang terakhir di Johor FM, iaitu Melodi Permata. Lili Kali di sini akan temani anda insyaAllah sehinggalah pukul 12.30 malam nanti ya, untuk edisi hari Selasa 15 September 2026 bersamaan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kalau tadi Chamito ya, teman kita makan tengah hari ngeteh mentong, tak sempat minum petang, tak apa, Lili ada ni temani anda sampai makan tengah malam nanti, sampailah nak tidur nanti ya. Kita borak santai saja nanti ya, di siaran langsung TikTok Johor FM insyaAllah malam nanti. Apa pun yang sedang anda lakukan sekarang ini, di mana saja anda berada, tenangkan jiwa, kosongkan fikiran, santai saja dengar Johor FM Permata Selatan, boleh ke? Tak kira di mana saja anda berada, di Johor ke, di seluruh Malaysia ke, mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia, berhibur dahulu semestinya dalam Muzik Tanpa Henti.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan. Untuk maklumat Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 7.2 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 7.5 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 7.7 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 7.9 minit malam. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.
2: Wa aqimis salah, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Keberkatan ilmu itu terletak pada adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, di waktu yang tenang, mari kita tundukkan hati. Sejenak kita bermuhasabah. Betapa ramai manusia hari ini mengejar ilmu. Dari kelas ke kelas, dari buku ke buku. Namun dalam diam, ada satu perkara yang semakin hilang, iaitu adab. Ilmu tanpa adab, ibarat pohon tanpa buah. Tinggi menjulang, tetapi tidak memberi manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Para ulama berkata, ilmu itu bukan sekadar untuk dihafal, tapi ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati orang yang tidak beradab. Maka saat ini kita renungi di mana adab kita terhadap guru-guru kita. Yang pertama, jangan memanggil guru dengan kasar. Adab pertama ialah menjaga lisan kita ketika memanggil guru. Allah mengajar para sahabat adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Jangan kamu memanggil rasul itu seperti kamu memanggil sesama kamu. Jika dengan Rasulullah pun diperintahkan beradab, apatah lagi dengan guru yang menyampaikan ilmu kepada kita. Contoh mudah, jangan kita panggil "Wahai Ustaz" atau sekadar nama, tapi panggillah dengan penuh hormat, "Ustaz, Cikgu, Tuan Guru." Kerana dari lisan yang beradab, lahir hati yang tawaduk. Yang kedua, mengutamakan guru dalam majlis. Keberkatan ilmu juga datang apabila kita memuliakan guru dalam majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Contoh, apabila guru hadir, kita bangun menyambut. Kita beri tempat duduk yang terbaik. Kita tidak duduk lebih tinggi daripada guru. Kerana memuliakan guru bukan mengangkat manusia, tapi sebenarnya kita sedang mengangkat ilmu. Yang ketiga, tidak membantah dengan kasar. Dalam menuntut ilmu, pasti ada perbezaan pandangan. Namun, adab didahulukan. Lihat bagaimana Allah mengajar Nabi Musa AS ketika berguru dengan Nabi Khidir. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani. Wahai Musa berkata, Nabi Musa AS berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan aku? Dengan penuh rendah diri, walaupun Nabi Musa itu seorang Nabi. Contoh, jika kita tak setuju, jangan kata, "Ustaz salah tu." Tapi katakanlah dengan lembut, "Maaf Ustaz, boleh saya bertanya? Saya kurang faham." Adab menjaga hati lebih utama daripada menang hujah. Yang keempat, menjaga nama baik guru. Ilmu yang berkat datang daripada hati yang bersih. Jangan sesekali membuka aib guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Contoh, jika kita nampak kekurangan guru, jangan kita sebarkan. Jangan jadikan bahan bualan. Kerana apabila kita menjatuhkan guru, kita sebenarnya sedang merendahkan keberkatan ilmu dalam diri kita sendiri. Yang kelima, mencontohi akhlak guru kita. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi mendidik jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Contoh, jika guru kita sabar, kita belajar sabar. Jika guru kita lembut, kita belajar lembut. Ilmu tanpa akhlak akan menjadi keras. Tetapi ilmu bersama akhlak akan menyentuh hati manusia. Yang keenam, menghubungkan diri dengan sanad ilmu. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu dalam Islam bukan sekadar maklumat. Ia adalah warisan yang bersambung dari generasi ke generasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Bila kita menghormati guru, kita sebenarnya sedang menghormati rantaian ilmu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita tidak memandang rendah kepada guru walaupun muda, kerana mungkin melalui beliau ilmu itu sampai kepada kita. Sanad ini bukan sekadar nama, tetapi ia adalah keberkatan yang mengalir. Maka mari kita tanya pada diri kita, adakah ilmu yang kita belajar semakin mendekatkan kita kepada Allah atau sekadar menambah pengetahuan tetapi hati semakin jauh? Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum ilmu, kerana adab adalah pintu kepada keberkatan. Maka jika hari ini kita masih ada guru, hargai mereka, doakan mereka, hormati mereka, kerana mungkin satu adab yang kecil, kita rasa kecil, menjadi sebab Allah membuka pintu hidayah dalam hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita penuntut ilmu yang beradab dan mengurniakan kita ilmu yang berkat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk dan amalan yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad bin Abdillah rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dan ketika ini, Allah masih lagi mengurniakan kepada kita keyakinan dengan keimanan dan keislaman serta pengamalan dan menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sebab itu di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mana mereka memulakan pada waktu pagi mereka, mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiga perkara. Yang pertama, bersyukur kerana masih lagi menjadi orang yang beriman. Yang kedua, bersyukur kerana masih lagi berpegang dengan ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, bersyukur kerana menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan kita sendalu di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kasih sayangnya kepada kita sampailah akhir hayat kita insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah masih lagi kita bersiaran dalam siri Dauratul Quran. Ucapan tahniah kepada semua pendengar yang masih lagi setia mendengar daripada kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai renungan kita bersama, panduan kita bersama, bimbingan kita bersama. Mudah-mudahan Quran itu tak pernah putus dan Quran itu tak pernah ditinggalkan, bahkan semakin bertambah sayang kita dengan Al-Quranul Karim. InsyaAllah siri Dauratul Quran kita pada siri kali ini ingin kita sama-sama merenung. Di zaman ini ramai orang yang mengaku beriman tetapi hati mereka penuh dengan keraguan. Ragu tentang hukum Islam, ragu tentang Al-Quran, bahkan terkadang ragu tentang diri mereka sendiri sebagai seorang Muslim. Maka hari ini insyaAllah kita akan belajar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudkan dengan iman yang sebenar. Kali ini ingin kita ambil daripada satu surah, iaitu surah Al-Hujurat, daripada juzuk yang ke-26, daripada ayat yang ke-15, muka surat yang ke-517. Surah Al-Hujurat, juzuk yang ke-26, ayat yang ke-15, muka surat 517. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi

sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Sadaqallahu al-Azim. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini turun berkaitan dengan sekumpulan orang Arab Badui yang mendakwa beriman, tetapi iman mereka hanyalah di lidahnya sahaja. Imam Al-Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menjelaskan pada ayat ini di dalam tafsir beliau Jami' Ahkam Al-Quran, ayat ini adalah ayat yang membezakan antara iman yang hakiki dengan dakwaan iman yang kosong. Maknanya iman yang hakiki itu mesti disertai dengan ketiadaan keraguan. Sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimah apa itu? ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ, iaitu keraguan dan apa yang dalam dan terus menerus dalam keadaan keraguan. Adapun orang mukmin yang sejati, mereka sudah pun melepasi kepada tahap yang sedemikian. Maka begitulah yang dibawakan dalam siri kali ini, ingin membawa kepada kita bahawa iman sejati itu pastinya tiada ruang untuk merasakan ragu. Sebab itu puncak iman yang dicari sebagaimana Imam Ibn Rajab Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau menulis, katanya yakin itu adalah puncak keimanan. Ia adalah ilmu yang mantap yang tidak tergugat oleh syak dan tidak tergoyah oleh was-was. Maknanya orang yang kalau mendapatkan kepada puncak keimanan, dia adalah ilmu yang sangat mantap, bahkan tak pernah tergugat dengan keraguan syak wasangka dan tidak pernah tergoyah daripada was-was. Inilah yang membezakan Muslim yang kuat dan Muslim yang lemah, bukan kepada banyaknya amal zahir, tetapi adalah kembalikan kepada kukuhnya yakin dalam hati kita. Orang yang yakin tidak mudah digoyang oleh fitnah-fitnah. Apatah lagi kita pada hari ini dengan fitnah medianya, fitnah ideologi sekulernya, ataupun tekanan-tekanan daripada orang-orang yang sekeliling. Maka sebab itu kita ambil juga bagaimana cara ingin membina keyakinan. Seorang ulama namanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah berkata, yakin itu dibina melalui dua jalan. Yang pertama, mempelajari asas-asas akidah yang sahih, dan yang kedua, memperbanyakkan tadabbur Al-Quran dan tafakkur dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pendengar yang dimuliakan, iman yang kita ada pada hari ini bukan sekadar pengakuan mulut. Iman adalah keyakinan hati yang tidak pernah tergugat. Jika hari ini kita masih datang keraguan, itu bukan tanda kita lemah. Itu tanda kita perlu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Al-Quran, kepada ilmu, kepada para alim ulama. Keraguan itu ubatnya adalah ilmu dan zikir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya iman yang kukuh dan yakin yang tidak pernah tergoyah dan digoncang. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa memandu kita dengan panduan yang terbaik, insyaAllah. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas pendengarannya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kalian semuanya dengan keampunan dan kerahmatan, dan dimasukkan kita di tempat yang sangat indah dan terbaik, iaitulah syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama memahami tema kita, iman sejati itu tiada ruang untuk ragu. Terima kasih banyak. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazak wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Johor FM Permata Selatan.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher.
1: Hai Cekis. Cekis, sudah makan?
0: Belumlah Teacher. Kejap lagi lepas belajar bahasa Korea ni kita makan, okey?
1: Okey
0: Teacher, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Hari ini saya nak ajar 어때요?
0: 어때요?
1: Ya.
0: 어때요 tu maksudnya?
1: Bagaimana?
0: Bagaimana? 어때요?
1: Ya.
0: Okey, contoh ayat dia Teacher.
1: 오늘 기분 어때요?
0: 오늘 기분 어때요?
1: Oh, ya, betul.
0: Betul lah. Maksudnya apa Teacher?
1: 오늘 bermaksud hari ini.
0: Hari ini.
1: Oh, 기분 ialah perasaan.
0: Perasaan, keperasaan.
1: Ya. 오늘 기분 어때요? Ini maksud bagaimana perasaan hari ini?
0: Oh, perasaan. Maksudnya kalau kita nak tanya orang lah kan?
1: Ya.
0: Kita tengok kawan kita tu muncung je, kita boleh tanya ni kan Teacher? 아니요.
1: 오늘?
0: 오늘?
1: 기분?
0: 기분?
1: 어때요?
0: 어때요?
1: Ya.
0: 어때요? Bahasa Korea ni dia kena macam dekat hujung tu kena lembut-lembut sikit ya Teacher?
1: Ya, betul.
0: 어때요?
1: Cekis, 오늘 기분 어때요?
0: Saya nak jawab perasaan saya gembira ni Teacher. Gembira yang kita pernah belajar hari tu adalah banggawayo.
1: Ya.
0: Betul.
1: Banggawayo, ya.
0: Banggawayo. Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah tu.

0: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal dzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.

0: Antara kumpulan hip-hop dan R&B di Malaysia yang ditubuhkan sejak tahun 1998 lagi, Rough Edge dengan lagunya Bila Rindu baru saja berlalu. 8.46 minit malam waktu ini. Jam yang ketiga, masih lagi di sini bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 12.30 malam nanti, teman-temanlah kita ya. Bukan nak berhibur semata-mata tau. Ada banyak info penting nak dikongsikan kepada anda. Lagi-lagi bab cuaca ni. Ini untuk IPU di negeri Johor ya. Indeks pencemaran udara setakat pukul 8 malam tadi, apa yang dikongsikan oleh Jabatan Alam Sekitar, perkembangan terkini menunjukkan keadaan kualiti udara di Johor semakin merosot. Sebab apa? 7 daripada 8 stesen pemantauan merekodkan bacaan indeks IPU melebihi 125 dan berada dalam kategori tidak sihat. Ya, dan satu saja dalam kategori yang sederhana, iaitu di Keluang. Jadi untuk makluman semua, penutupan sekolah akan dilaksanakan apabila bacaan IPU melangkaui 200. Jadi kawasan tidak mempunyai stesen pemantauan, rujukan dibuat berdasarkan bacaan stesen yang paling hampir dengan lokasi masing-masing. InsyaAllah kami di Johor FM akan sentiasa kongsikan kepada anda perkembangan semasa berkaitan dengan indeks pencemaran udara ataupun IPU di negeri Johor. Sebab itulah saya harap anda dapat dengar Johor FM di mana saja anda berada pada bila-bila masa. Ya, tiga frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM, ataupun boleh juga mendengarkan Johor FM ya secara atas talian menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun, percuma je. Ya, ada internet, rangkaian internet, boleh dengarkan kami di mana saja anda berada pada bila-bila masa. Kalau ada yang nak hantarkan dedikasi ucapan untuk yang tersayang, yang jauh, yang dekat, silakan. Tak ada siapa yang larang. Caranya mudah saja, dekat Facebook page Johor FM tu ataupun hantarkan ke aplikasi WhatsApp kami ya di nombor 012-930-1019. Sekejap lagi Lily akan keudarakan ucapannya. Sebab apa? Untuk penghujung jam ketiga ini, antara lagu-lagu yang akan temani kita. Ya, santai sahaja bak kata Faizal Tahir. Juga ada lagu No Toku Es Mi Corazon daripada Nur Amira Shahira. Turut menghiasi ruang udara Johor FM di jam ini, Bakal Kekasih daripada Amir Masdi. Semuanya untuk anda, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Ceraya Wara, Istilah Sumber, Roadshow. Istilah ini merujuk satu siri persembahan, pameran, ceramah atau kempen promosi yang diadakan oleh sekumpulan individu atau organisasi di lokasi yang berbeza-beza dalam satu tempoh masa. Istilah ini merupakan gabungan antara ceraya yang bermaksud jalan dalam dialek Sarawak dan wara yang bermaksud pemberitahuan, pengumuman, perisytiharan dan wara-wara. Ayat contoh, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka DBP akan menganjurkan Ceraya Wara, program majalah dalam kelas ke seluruh negara yang melibatkan guru dan murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Lesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

12 September 2014, Majlis Pelancaran Pro2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pro2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro2 Viva. Pro2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

Oh, salah pilih colour, lain jadi mukanya. Okey, antara warna yang mungkin anda boleh pilih untuk pemakaian harian adalah warna brown. Okey, ini adalah pilihan yang paling selamat untuk newbie sebab dia nampak natural, lembut dan mudah dipadankan dengan makeup atau untuk anda yang tak makeup. Ataupun anda boleh memilih warna soft grey pun cantik kalau nak mata anda nampak macam menyelah, dia nampak macam buih-buih macam tu kan. Anda boleh pilih warna soft grey sebab warna dia pun tak berapa nak terang sangat. Dan seterusnya adalah warna hazel. Yang ni bagi efek mata lebih macam bercahaya gitu. Tapi masih lagi dalam natural lah. Itu antara cadangan-cadangan warna contact lens yang mungkin anda boleh cuba. Dan pesan Kak J juga, elakkanlah dulu warna yang terlalu terang. Dia punya corak dia dramatik sangat kan. Terkejut orang tengok dek. Mata rimau ke apa tu? Okey. Dan ada juga kan mesti tanya kan, kalau pakai contact lens ni nak makeup dulu ke pakai lens dulu? Makeup dulu ke lens dulu? Okey, jawapan dia kenalah pakai lens dulu. Barulah kita boleh makeup. Sebab apa? Sebab nanti tak adalah kita punya makeup kita, kita punya eyeliner kita comot situ, comot sini. Dan satu lagi pesanan Kak G, kenalah pentingkan kebersihan. Antaranya kebersihan tangan. Tangan tu jangan biarkan kuku tu panjang. Kena cuci bersih-bersih. Barulah kita boleh pegang contact lens tu. Kita pakai tu janganlah pula nak tidur tu, nak terlelap tu pakai contact lens. Nanti tak pasal-pasal bangun tidur mata dah merah. Kan? Okey, itu dia antara tip ringkas lah biasa daripada Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah kincu merah.

Lagu etnik kreatif berjudul Ting Ting daripada Nur Aniza Idris. Pembuka lagu seleksi pilihan rakan pendengar kita ya. Permintaan daripada Naufal Hakim. Nampak tak Naufal? Lain macam selera dia malam ni ya. 9.29 mana malam waktu ini, jam yang keempat macam biasalah. Kali ini memang lagu pilihan rakan pendengar kita yang menghantarkan permintaannya menerusi Facebook, WhatsApp dan juga sekejap lagi di TikTok Johor FM ya. Akan dikeudarakan sampailah pukul 11.40 minit malam macam tu. Ha, kita dengarlah ya selera rakan pendengar kita malam ni. Agak-agaknya lebih kepada lagu macam mana tu. Saya yakin dan pasti mesti lagu tangkap lele punya. Tangkap lentok punya kan. Selorok lah selalu menjadi pilihan rakan pendengar kita ya. Santai saja malam ini di Johor FM Permata Selatan. Sebab apa? Esok cuti. Walaupun esok cuti, ada yang kerja esok eh. Tak apa. Johor FM 18 jam sehari sentiasa ada untuk temani hari anda. Tak kira apa saja anda lakukan, kerja ke, cuti ke, memasak ke, berjoging ke, memandu ke, kami ada. Kami ada ya. Dan untuk esok, sambutan Hari Malaysia diadakan di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak, pukul 7 malam ya. Seronoklah orang dekat Kuching tu. Nak memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia kan. Kita yang jauh ni, yang mana tak berpeluang nak ke sana, tak apa. Ada secara langsungnya di RTM ya. Saluran TV RTM ataupun stream saja secara percuma menerusi aplikasi RTM Click. Baik, selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir di Facebook dan juga WhatsApp Johor FM ni. Kita ada Omar Dugasan bersama dengan Zai Haziq. Apa khabar? Abang ni Banjari pun ada. Selamat malam ya. William Tan dan juga Nana Ruziana. Terima kasih hadir ya. Memeriahkan ruangan komen Facebook page Johor FM tu. Orang Sarawak, Ramli Lee. Esok jangan lupa dekat Kuching tu. Sambutan Hari Malaysia. Rugi kalau dah dekat tak pergi tu eh. Salji API pun ada bersama dengan Pak Yul Senai JDT. Dan juga satu lagi nama. Kita ada Dadok Smarons. Terima kasih menyapa ya. Meneruskan lagi hiburan kita waktu ini dengan lagu pilihan rakan pendengar kita. Ini dia permintaan daripada Lee di Skudai. Katanya nak dengarkan lagu Sepanjang Malam Keresahan daripada Shima. Hashim di Pasir Gudang dengan lagu permintaannya. Pahit akan manis akhirnya. Pasti eh. Kalau tak pasti, dengarlah lagu UK tu sekejap lagi ya. Tapi sebelum tu, layan dulu permintaan daripada Miss Rifa Miss Wan. Ini dia daripada Dinamik dengan lagunya Antara Gadis. 9.32 mana malam, terus kekal setia di Melodi Permata.

Melodi Permata bertemankan Lily Khalid di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. 9.47 minit malam waktu ini, dan malam ini juga bertempat di SSI Stadium Sultan Ibrahim, ya, antara kebanggaan rakyat Johor. Sekarang ini sedang berlangsungnya saingan Liga Juara-Juara AFC Elite ACLE 2026-2027, ya. Dan sekarang ini ikat satu sama antara JDT dan juga Buriram United. Nanti Lily akan kongsikan dari semasa ke semasa. Sambil tu dengarlah Johor FM Permata Selatan. Boleh ke? Janji dulu eh. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir dekat TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Ayu, juga ada Wian. Terus sama hadir di TikTok Johor FM. Kita ada Sulaimi Pali dan Rizal. Juga ada Toke Warung. Kak, no. Dekat Telung Sengat tu eh. Dekat Teluk Sengat. Tengah buka radio Johor FM katanya untuk pelanggannya di warung tu. Terbaik. Hasnul Riza dan juga Hanim, apa khabar? Juga ada Ahmad Taha dan juga rakan-rakannya lain yang turut sama hadir di TikTok Johor FM waktu ini, ya. Meneruskan lagi hiburan waktu ini dengan permintaan seterusnya daripada rakan-rakan pendengar kita menerusi Facebook dan juga WhatsApp Johor FM. Sekejap lagi dekat TikTok pula eh. Ini dia permintaan daripada orang Seri Medan. Kak D nak dengarkan lagu duet Jangan Menangis Sayang daripada Safura dan juga Oni. Tapi sebelum itu, Kak Ruby orang Kampung Suri Gajah Caah, ya. Lagu romantis permintaannya daripada kumpulan Spring. 9.48 minit malam waktu ini, terus kekal setia di Johor FM.

Cinta di Akhir Garisan 2 Perpuluhan Kosong, dendangan Aisyah Reina, Marsha Milan, Adira dan juga Nadira. Baru saja menghiburkan kita dan membawa kita ke jam yang kelima waktu ini di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. 10.14 minit malam waktu ini. Ada yang baru keluar nak cari makan ke? Ada yang baru nak makan malam ke? Lewat betul. Kita kena makan malam 3 jam sebelum tidur ya. Sebab perlu berikan masa kepada organ dalam badan kita untuk buat kerja. Terkejut nanti. Belum habis kerja dah kena tidur kan. Baik, kalau tadi Lily ada kongsikan untuk sambutan Hari Malaysia esok dekat Kuching Sarawak kan, 16 September 7 malam, yang mana anda boleh tonton di saluran RTM ataupun stream saja secara percuma di RTM Play. Dan untuk Johor pula, 4 hari lagi pada 19 September 2026 ada program Madani Kita bersama komuniti Batu Pahat ya. Seawal pukul 7 pagi sampai pukul 6 petang. Lokasinya di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim, Batu Pahat. Yang ini bukan esok 19 September nanti. Ya, 19 September nanti 7 pagi sampai 6 petang di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim, Batu Pahat, untuk program Madani Kita bersama dengan komuniti Batu Pahat. Kalau tengok kat sini banyak aktiviti menarik yang menanti para pengunjung. Jadi siapa yang berdekatan, yang mana berpeluang dapat luangkan masa bersama keluarga, bersama yang tersayang, datanglah kat sana tu nanti ya. Bukan selalu. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir dekat TikTok Johor FM waktu ini. Antaranya kita ada Fuad, kita ada rakan-rakan yang lain juga, Azmi, lagi kita ada Hafiza, terus sama menonton di waktu ini. Kita ada Yushida, kita ada Jebat Malam. Selamat malam kembali buat rakan-rakan lain, Asri Saleh, Zai Haziq pun ada. Kak Mimi, terima kasih hadir bersama dengan Raz dan juga Nopal serta Nadia dan juga Ahmad Nazli Hakim. Menunaikan lagi lagu waktu ini. Permintaan daripada Yushida. Katanya nak dengarkan lagu Menjaga Jodoh Orang Lain. Jaga-jaga ya. Ini dendangan arah Johari. Kemudian Kak Hanim kita dengan lagu permintaannya Rindu Padamu daripada Yasin. Tapi sebelum itu layan dulu lagu permintaan Sulaimi Pali. Ini dia daripada kumpulan Samudra, Bila Diburu Kenangan. 10.16 minit malam waktu ini. Terus kekal setia di Melodi Permata.

frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura, 101.9 MHz FM. 10.29 minit malam waktu ini. Masih lagi bersiaran langsung di TikTok Johor FM waktu ini ya. Kalau ada rakan-rakan kita sedang mendengarkan kami menerusi tiga frekuensi waktu ini, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM, bolehlah singgah sekejap dekat TikTok Johor FM tu. Kan kita borak santai sambil kita dengar lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita eh. Ha, kalau dekat TikTok boleh borak sambil dengar lagu. Kalau dekat radio cuma dapat dengar lagu saja. Tapi siapa tengah memandu tu, jangan sibuk nak buka telefon tengok TikTok ya. Hati-hati tau. Ini ada info dari Plus Traffic. Sedang berlakunya pengalihan kemalangan arah utara dari Yong Peng nak ke Pago ya. Yang mana lorong kecemasan dan juga lorong kiri ditutup. Namun trafik dalam keadaan terkawal. Jadi siapa yang nak lalu ke arah sana tu, sila berhati-hati, perlahankan kenderaan. Sebab apa? Tengah adanya pengalihan kemalangan ya, arah utara dari Yong Peng nak ke Pago setengah jam yang lepas. Saya rasa masih lagi berlaku ni eh. Jadi hati-hati semuanya, tenangkan jiwa, kosongkan fikiran, layan saja Johor FM Permata Selatan. Betul tak? Siapa yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini? Kita ada Alang, kita ada orang Sarawak, Sapian Pudin, juga ada Ahmad John dan juga Yoshida. Lagi, Kak Hanim masih lagi mendengarkan waktu ini bersama dengan rakan-rakan lain. Fuad pun ada, Asmadi pun ada, Fiza terus sama hadir di TikTok Johor FM. Kita ada Wan Burger Kampung dan juga rakan-rakan lain. Macam-macam nama lah dekat TikTok tu. Ada yang boleh sebut, ada yang tak boleh sebut. Ya, kalau saya tak sebut tu, faham-faham je lah. Ya. Baik, waktu ini nak tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita. Daripada Zai Haziq, katanya nak dengarkan lagu Ilusi, Dendangan Adira. Rahman di Keluang membuat permintaannya, lagu Aku Cinta Aku Rindu. Daripada Ajay dan juga Nurul ya. Abang Nim Banjari, macam biasa lagu kesukaannya, Bumi Putra Rockers Harum Subur di Hati. Tapi sebelum itu, layan dulu lagu permintaan daripada Abradil. Lagu yang agak rancak, Jodohnya Bujang Senang, daripada Wings. 10.32 minit malam waktu ini. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

Johor FM Permata Selatan. Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

10.50 minit malam waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Johor FM menerusi 3 frekuensi dan juga menerusi aplikasi RTM Click. Ya, waktu ini jam yang kelima masih lagi bertemankan saya Lily Khalil. Ada dekat luar lagi ke tu? Dah pulang ke rumah ke? Saya nak kongsikan kepada anda ya untuk IPU ataupun Indeks Pencemaran Udara Johor. Setakat pukul 8 malam tadi ya, perkembangannya menunjukkan keadaan kualiti udara di Johor. Ya, yang mana semua dalam keadaan tidak sihat kecuali di Kluang. Jadi untuk makluman ya, penutupan sekolah akan dilaksanakan apabila bacaan IPU melangkaui 200. Ya, jadi bagi kawasan yang tidak mempunyai stesen pemantauan, rujukan dibuat berdasarkan bacaan stesen yang paling hampir dengan lokasi masing-masing. InsyaAllah, kami di Johor FM akan kongsikan kepada anda untuk perkembangan Indeks Pencemaran Udara ataupun IPU di negeri Johor. Ya, setiap hari kita kongsikan. Semua tempat tidak sihat kecuali di Kluang. Ya, semua tempat tidak sihat kecuali di Kluang setakat pukul 8 malam tadi. Selamat malam tu sahabat-sahabatku. Harap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Waktu jerebu ni, jaga-jaga semuanya. Kerapkan cuci muka. Kalau keluar tu pakai pelitup separuh muka. Ya, ataupun kurangkan aktiviti luar bangunan. Nak berjalan, jalanlah dalam apa pusat membeli belah. Kedai makan yang berhawa dingin. Itu antara langkah-langkah pencegahan lah. Semoga kita semua dilindungi. Amin. Terus hadir di Tito Johor FM. Kita ada Jeff, kita ada Sabah, juga ada Hasha Kila bersama dengan Yushida. Terus sama menonton di Tito Johor FM waktu ini. Kita ada Sandra Iksan, Saifuddin, Kak Zan pun hadir sama. Sulaimi Pali masih lagi menonton. Fadli Isam dan juga Putra serta Cik Man. Terima kasih hadir. Ya, Fuad. Fuad pun ada juga. Tunaikan lagu waktu ini. Permintaan daripada Aino Osman nak dengarkan lagu Temberang daripada Mimi Fly. Tapi sebelum itu, Ahmad Bohari dengan lagu permintaannya Ratuku daripada Dato' Awi. Terus kekal setia di Johor FM.

Lagu penantian daripada Black Rose, permintaan daripada Kak Zan kita baru saja berlalu dan membawa kita ke jam yang terakhir waktu ini di Johor FM Permata Selatan 11.14 minit malam. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang masih lagi setia menonton ya dekat TikTok Johor FM waktu ini. Bukan senang kita nak buat banyak kerja, tapi dalam masa yang sama TikTok Johor FM tu tetap ditonton ya. Kedengar je tak tonton. Tapi tengok dekat sini rata-ratanya hantar komen tu kan. Menonton lah tu. Baik, esok hari Malaysia. Antara yang menarik di Radio RTM, sempena hari Malaysia, kita ada sketsa Labun Mak Dara. Yang best ni apa tau? Gabungan DJ dari seluruh Malaysia sebenarnya, dari Sabah sampailah ke Perlis ya. Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Ada beberapa orang lah dengan logat negeri masing-masing berlakon dalam watak untuk drama radio ni yang berjudul Sketsa Labun Mak Dara. Dan kalau tadi pukul 2.30 petang, kita dengarkan Bila Logat Bertemu. Esok ada lagi. Esok jodohnya pula berbeza tapi bersama. Pukul 2.30 petang. Apa yang dibawakan dekat sini, dari Semenanjung sampai ke Sabah, ke Sarawak, logat kita mungkin berbeza. Tapi hati kita tetap sama. Malaysia kaya dengan budaya dan pelbagai logat dalam pertuturan hariannya. Tapi yang seronoknya, kalau kita pergi negeri tu, negeri ni semua boleh faham bahasa Malaysia. Betul tak? Itu yang menariknya di Malaysia kan? Makanannya, warisannya, bahasanya dan logatnya sendiri. Tak perlu jauh lah. Dekat Yok Dong Abe sendiri, kita boleh bezakan logat Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan kan? Ini kan lagi gabungan Radio RTM seluruh Malaysia kan? Jadi esok 2.30 petang, dengarkan di seluruh Radio RTM seluruh Malaysia. Pukul 2.30 petang untuk episod 2, berbeza tapi bersama. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku. Jeff katanya, Malaysia indah, bumi tercinta. Selamat hari Malaysia buat semua. Juga ada Nora Shikin dan Johari turut sama menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Sandra Iksan, Yushida, Semut Merah, Haikal, Fuad, Iza pun ada. Ita, Ida, lama tak nampak, sihat ke tu? Nazri Yahya dan juga Cahaya Cempaka juga antaranya hadir di TikTok Johor FM waktu ini ya, bersama dengan Ajul Husni, Kak Zan, Apai, Bos Pudin, Zali, Osman, Zoel dan ramai lagi. Tunaikan lagu permintaan daripada Sandra Iksan, katanya nak dengarkan lagu Satu Persinggahan, hanya Satu Persinggahan daripada Rahmat Ika Matra ya. Juga ada permintaan daripada Zohra Ibrahim, katanya nak dengarkan lagu Udara daripada Nadira. Tapi sebelum itu, permintaan daripada Semut Merah. Lagi juga popular di mana-mana pusat karaoke. Di Alam Fana Cintamu daripada Fotograf waktu ini. 11.17 minit malam, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romba Nandre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tanan bersama seluruh warga Kementerian Tanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina

Astri dengan lagunya Mendua baru saja berlalu. 11.46 minit malam waktu ini. Dah sampai ke penghujung segmen Melodi Permata ya untuk edisi hari ini. Hari Selasa 15 September 2026. Dan esok, Satu Malaysia meraihkan Hari Malaysia. Ya, yang secara langsungnya peringkat kebangsaan diadakan di Kuching, Sarawak. Esok pukul 7 malam. Boleh saksikan di saluran RTM ataupun stream saja menerusi RTM Klik ya. Tapi Radio RTM seluruh Malaysia akan sajikan kepada anda drama radio istimewa sempena Hari Malaysia ya. Esok boleh dengar lah pukul 2.30 minit petang. Gabungan beberapa penyampai radio RTM seluruh Malaysia ya. Dan esok judulnya, drama radionya bertajuk Berbeza Tapi Bersama. 2.30 petang esok ya. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang masih lagi menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Antaranya ada orang Singapura, Mak Ngah Anggun. Juga ada Yushida, ada Benny, ada Zarain. Sulaimi Pali masih lagi menonton bersama dengan Kudin Ibrahim. Cahaya Cempaka antaranya hadir bersama dengan rakan-rakan lain. Fuad, Jeff, Kak Zan, Alang, Zuldaeng dan juga rakan-rakannya lain. Jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Hari yang baik esok bermula dengan hati yang tenang dan fikirannya memilih untuk sentiasa rasa bersyukur. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. اللهم زينا بالستر والعفاف واسترنا بلباس القنوع والكفاف واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan Aris Sariwatan dengan Anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Selamat Hari Malaysia 2026 untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, dengan segmen Nasional Game Buruhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey? Semua berjalan dengan lancar? Saya mengharapkan dan juga saya mendoakan agar anda terus kekal sihat. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Kalau semalam kecewa, mudah-mudahan hari ini bahagia. Kalau semalam bahagia, mudah-mudahan tambah bahagia hari ini, insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng buruh hantu. Geng baik tau. Nama je ganas, geng buruh hantu. Tapi hati baik semua. Jangan risau. Mana ada geng-geng saya? Ramai yang bercuti, ramai yang tak bekerja, ramai yang off day, ramai yang public holiday. Kalau bercuti, kita boleh layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pagi, 12 malam sampai pukul 6 pagi, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang ramai tunggu-tunggu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, daripada komposernya Steven Victor Tellerico, Aerosmith dengan Dream On. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Wan Hafizul, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokus, Aku Hanya Serangga. 12.27 minit tengah malam. Semangat-semangat terus sebenar dengan Hari Malaysia. Hari Rabu hari ini kan. Jadi Rabu yang semangat, Hari Malaysia yang semangat. Semua orang punya tujuan yang indah, tapi prosesnya bukan mudah ya. Jadi teruslah melangkah dan juga tetap percaya bahawa langkah kecil kita yang kita doakan dan juga kita usahakan setiap hari tidak akan pernah sia-sia. Mana ada geng-geng baru hantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Dan juga di Instagram dan juga live TikTok seketika nanti ya. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan juga Raja Pemasyuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara Malaysia. Jadi menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan juga keberkatan Allah SWT, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Jadi Sultan Ibrahim turut menzahirkan rasa syukur atas nikmat perpaduan dan juga keharmonian yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat berbilang kaum serta menjadi asas penting kepada kekuatan dan juga kestabilan negara. Jangan lupa terus kibarkan jarum gemilang, tanda kecintaan kita kepada negara kita. Selain daripada Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan kita yang kita sambut setiap 31 Ogos yang setiap tahun, kita kena ingat juga bahawa 16 September hari ini merupakan hari yang bersejarah untuk negara kita. Pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada 16 September 1963. Namun begitu, Singapura mengambil langkah untuk keluar dari Malaysia 2 tahun kemudian. Tapi tak apalah. Dan selepas itulah kita terus membentuk Malaysia bersatu padu, aman damai, makmur sejahtera. Kita membentuk ekonomi negara kita bersama-sama. Kita dapat lihat dari satu dekad ke satu dekad. Kalau tanya orang lama-lama, tanya atuk nenek moyang kita yang melalui proses ini, dia pasti bercerita tentang keadaan Malaysia pada tahun 1957, tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Dan anda juga telah pun merasainya, bagaimana perubahan negara kita. Semuanya kerana apa? Semuanya kerana perpaduan yang kita bentuk bersama-sama. Tak kira bangsa, tak kira agama, kita bersatu padu untuk membentuk Malaysia yang makmur sejahtera, aman damai, juga maju. Yang sedang memandu, selamat memandu. Mungkin ada juga yang mengambil kesempatan untuk pergi bercuti seketika kan. Hari itu, masa Hari Kebangsaan hari itu tak dapat cuti. Hari Malaysia dapat cuti. Mungkin nak bawa cuti keluarga pergi bercuti. Short vacation kata orang tu. Nak healing-healing bersama dengan keluarga. Jadi berhati-hati di jalan raya. Yang memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas juga, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya akan laporkan kepada pihak yang berkuasa kalau nampak anda laju, sebab saya sedang memantau anda. Saya ada mangkuk ajaib. Jangan main-main. Terus beribun lagi menerusi lagu ini, Butterfly dengan Syurga Idaman. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geburu Hantu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemu dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zaid Alif.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. 12.41 minit tengah malam. Buat warga Sarawak, jangan lupa ya, untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan di Pusat Convention Borneo Kuching, Sarawak. Dan untuk hari ini, pelbagai acara menarik yang menanti anda di Pusat Convention Borneo Kuching. Datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga dijangka akan membuat beberapa pengumuman sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Perkara itu dimaklumkan jurucakap Kerajaan Madani Dato' Sri Fahmi Fadil kepada pemberita selepas menjadi tetamu di Konti Sarawak FM RTM Kuching. Ada beberapa pengumuman yang Perdana Menteri bakal umumkan sewaktu acara pada 16 September pada sebelah malam di BCCK. Namun begitu, beliau juga yang Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut lah mengenai perkara yang bakal diumumkan Perdana Menteri. Mengulas mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak, Dato' Sri Fahmi menyatakan sambutan di negeri itu tahun ini amat signifikan. Jadi pengumuman apakah yang bakal diumumkan oleh Perdana Menteri? Ramai rakyat Malaysia tertanya-tanya. Nantikan malam nanti, saksikan di TV 1 insyaAllah. Kami bawakan secara langsung, juga ucapannya kami bawakan di National FM juga. Jadi apakah pengumuman penting itu? Ramai rakyat tertanya-tanya kan? Ramai rakyat Malaysia, apa? Mudah-mudahan perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan ada berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita doa sama-sama insyaAllah. Geng-geng beruntung, mana anda semua? LB Yana Rosiliana juga terus hadir dari Kumang, Sarawak. Cik Burger dari Kelab Sawit, Kulai Johor. Kita ada Nenek Andi, Muhammad Yusof, Terengganu. Mona Rahim, Cemoh Perak, Itacho dari Ipoh. Abang JJ Kemas. Nur Azila juga turut hadir. Abdul Jalil Tahir, Marfuan Parlan, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi. Rata-rata rakan-rakan di Facebook yang melaporkan diri mengucapkan selamat Hari Malaysia. Anok Ferda ada dari MSC SM Association 10 Taman Selaman Bandar Baru Bangi. UPS dari Kuala Terengganu. Bida dari Salju Iskandar Puteri, Johor. Intan Hamid. Kita ada Muhammad Jasni Moon. Syah Syaz Jasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada juga Mazlizawati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dayang Heda, Razak Balangi, Jamal Aloha, Zai Zurani, Temeloh, Virginia Vanessa, Ila Enriquez, Syah Putra, Mesing Johor, Mazlan Maria, Kota Baru, Nikmas, Kota Baru, Marsa Saleh. Kita ada Ita Rosaya, Sumandak Sabah, hadir Princess Su, Bia Bia, Salong Jaya, Semarahan Sarawak, Muhammad Rabah Imad. Dia kata marilah kita sama-sama jaga negara kita. Meru Kelang hadir. Nida Wahida, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura, Ahmad Nur Amri, Tia Datuk Arin, Asani Patola, Lin Roslinda, Pak Su Omar juga terus bersama-sama. Cik Zamani, Cik Awang, dia kata salam GBS Setiu hadir. Terima kasih yang hadir merusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, mana rakan-rakan saya di live TikTok? Jom sama-sama memeriahkan live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok kan, kita layan lagu-lagu terbaik. Terus beribu lagi ekspedisi dengan Sudah Sampai Sini. Saya harapkan pemandu-pemandu se-Malaysia yang mana dah sampai tu ucap syukur, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduan kalau mengantuk. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Scorpion dengan Blackout. 1-2 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Selamat Hari Malaysia 2026, 16 September. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan? Sangat-sangat istimewa tau siapa yang menyambut hari lahir hari ini. Senang diingat. Hari Malaysia je hari lahir anda. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Baik, selepas jerbu membaik, semakin baiklah. Di Sarawak, di Sabah kan, kini jerbu melanda semenanjung Malaysia pula. Banyak negeri yang mencatatkan bacaan yang tidak sihat, antaranya negeri Johor, negeri Sembilan, Kuala Lumpur, di Perak, Pulau Pinang juga, termasuklah di Terengganu dan dua tempat di Pahang. Dan untuk negeri Terengganu, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT mengarahkan semua sekolah di negeri itu menangguhkan sebarang aktiviti luar berkuat kuasa setermata. Jadi pengarah JPNT Kamsa Kamal Muhammad menyatakan ia susulan peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang melebihi 150 di tiga stesen, iaitu Paka, Kuala Terengganu dan juga Kemaman. Beliau berkata aktiviti yang ditangguhkan termasuklah program sukan, kokurikulum, pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan, rekreasi, aktiviti air sehingga tempoh yang akan dimaklumkan. Jadi sebagai langkah keselamatan sebenarnya, pihak kementerian arahkan semua aktiviti luar ditangguhkan sehingga kualiti udara kembali pada tahap selamat ya. Pihak sekolah perlu sentiasa memantau bacaan IPU serta perkembangan udara semasa menerusi sumber rasmi yang berkaitan. Jadi sekiranya terdapat murid ataupun warga sekolah yang mengalami gejala tidak sihat, tindakan segera perlu diambil seperti rawatan sewajarnya. Dia bukan saja Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Pada saya, semua Jabatan Pendidikan di seluruh negara yang sedang memantau pada ketika ini. Dan pastinya Jabatan Pendidikan Negeri yang mengalami jerbu akan menerima arahan yang sama dan juga menangguhkan semua program sukan, kokurikulum, pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan dan sebagainya ya. Jadi pantau anak-anak kita, jangan lupa minum air, suruh anak kita minum air. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Terutama bagi anak-anak ataupun warga emas yang ada asma kan. Itu lagi bahaya. Mudah dan juga cepat mengalami simptom-simptom jerbu. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Ada Nur Isa, ada Solehadin, Khadijah Syari dari Gerik melaporkan diri. Mana dia geng-geng berhantu di live TikTok. Okay, jom semarakkan Hari Malaysia menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Kamal Maidi, juga lontaran suara Kamal Maidi dengan Hari Malaysia 16 September.

sebuah lagu dalam filem Mujisi Dosti Karoge. Oh my darling, paduan suara Alicia Cina dan juga Sonu Niga membawa kita ke 1:28 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertempatkan nasun yang baru waktu. Ada yang baru bangun tidur. Terlelap tadi bang, sementara nak tunggu pukul 12. Rupa-rupanya terlajak terus, tapi tak apalah. Jadi sama pagi untuk yang baru bersama-sama dengan saya. Kita luncur sampai pukul 6 pagi. Baik, ini sangat-sangat penting sebenarnya. Mengenang sejarah. Apatah lagi sejarah pembentukan Malaysia juga akan diketengahkan menerusi pameran sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka, Kuching, Sarawak. Jadi pameran yang berlangsung sehingga hari ini 16 September dibuka kepada orang ramai dari 10 pagi hingga 10 malam. Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Visual dan juga seni reka Jabatan Penerangan Malaysia Nor Azli Muhammad Nor Azian menyatakan pameran berkenaan membantu masyarakat khususnya generasi muda memahami perjalanan pembentukan Malaysia serta peranan setiap wilayah. Dan kita mahu sebenarnya sejarah ini terus kekal mendekati generasi kali ini ataupun generasi muda, sebab pameran ini sangat penting kerana ia bukan sekadar memaparkan sejarah saja, tapi ianya juga membantu kita memahami perjalanan menerusi masa, bagaimana setiap wilayah mempunyai tempat dan juga peranan yang penting dalam pembentukan Malaysia. Jadi anak muda kena tahu sejarah ini, sangat-sangat penting. Boy Tobing, selamat pagi Boy Tobing. Kita ada Muhammad Fikri, Lavender Girl, Caramel Latte, ada Faz, Azrina Ahmad, Zarina Ina, Putri Delisha, Kak Yati, Gedung Jualan Kak Siti, Cik Naulia, Faizal JB, Kak Yana melaporkan diri. Boys 74 dari Penang, Ina Ina, Aini dari Dungun, Arman Man yang sedang meronda di Lembur Raya WCE bersama dengan rakan-rakannya, Faiz Aidil Abdullah. Selamat meronda ya. Okay, salam saya kepada kawan-kawan anda semua. Nur Cahaya dari Perlis, Zaketian, Pengemis Cinta, Aran Burger, Geni, Dry Penang, Nolia Ramli, Maziha Pian, Zenu, Mesarah, Kupu-Kupu Beracun, Zaini Omar, Ita Cot, Rohayati, Nayan. Ada juga Klasik Tu, Green Tea, Pok Kerry, Zai, Megan, Susana Ahmad, Don Ryan. Oi, ramai. Ini semua geng-geng cuti ke? Zabedah Yaya, Yong Iza, Brother Naim, Arifah Imani, Remy 78, Idah Khairi, Pasif Mas, Fisabilillah dari Tiram Johor, Nur Julai, Pak Im Burger 7 Ibaling, Zamani Ismail, Dustafa Marwah, Abang 30 Sen, Kio Kosan lagi. Kita ada Fiza Riza juga, EG, Tun Sri Sa'dun, Putri Lilin melaporkan diri, Anis Arbini, dia katanya salam satu Malaysia. Oh, ramai yang melaporkan diri. USYMC Perlis luncur terus. Rohani 3 Ainul. Rata-rata rakan-rakan kita di live TikTok juga mengucapkan salam satu Malaysia dan juga selamat Hari Malaysia. Jadi terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Pasti 1:30 minit pagi seperti biasa. Kita akan didengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ada yang katanya tak sabar nak menangis ni bang, semalam dah menangis, hari ni nak tambah menangis lagi. Kalau boleh jangan hari-hari menangis. Kalau hari-hari menangis jadi Kasim Selamat nanti. Cuba tengok cerita ataupun filem Kasim Selamat kan. Dia hari-hari menangis, pagi, petang, siang, malam, akhirnya matanya menjadi buta. Jangan begitu, jangan begitu. Mungkin ada yang kecewa dalam hidup, ada kekecewaan yang melanda anda, tapi percayalah kekecewaan itu akan digantikan sebuah kebahagiaan di masa akan datang. Percaya dan yakin. Ada yang terkenangkan kenangan manis sambil tersenyum, kenangan pahit yang boleh membuatkan kita rasa luka lama berdarah kembali. Tapi yang paling penting dari kenangan manis dan pahit itulah kita mengambil pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup. Kerana setiap kenangan akan tinggalkan kita sebuah pengajaran yang mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kedewasaan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Ajay. Lirik juga oleh Ajay.
lontaran suara Ajay dan juga Nurul, Aku Cinta, Aku Rindu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruan tu di Nasional FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zul.

sebuah lagu dan lirik ciptaan Mala, Datang Dengan Sayangku. Mana geng-geng burung hantu yang saya sayangi? Ramai lagi yang tak masuk live ni. 1.56 minit pagi waktu ini. Baik, sempena Semenanjung Malaysia pula dilanda jerebu ni. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Villa Shah menitahkan masjid di seluruh negeri Pahang melaksanakan solat sunat hajat bagi memohon hujan serta rahmat daripada Allah SWT susulan keadaan jerebu dan juga peningkatan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri Pahang. Jadi baginda bertitah usaha berkenaan merupakan ikhtiar umat Islam untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah SWT agar diturunkan hujan yang dapat membantu mengurangkan keadaan jerebu serta memperbaiki kualiti udara. Jadi rakyat Pahang, khususnya umat Islam, diharap bersama-sama berdoa agar Allah SWT menurunkan hujan yang membawa rahmat, membersihkan udara dan juga mengakhiri keadaan jerebu yang sedang melanda di beberapa kawasan negeri Pahang. Bukan saja di negeri Pahang, seharusnya dilakukan khususnya bagi negeri-negeri yang dilanda jerebu pada waktu ini kan. Nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Kuala Muda, Sik, Yan, Bendang, Baling dan juga Padang Teram, Pulau Pinang di seberang Perai Utara, Barat Daya, Timur Laut dan juga seberang Perai Tengah, Perak di Mualim, Pahang di Pekan, Kuantan dan juga Raub, Selangor di Hulu, Selangor dan juga Gombak, termasuk dah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sarawak di Bintulu, Miri, Beluru dan juga Marudi, Limbang, Mukah, Betong, Kabung dan juga Pusah, Sarike, Sibu, Selangau, Kapit. Di Sabah pula di pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort, Sibitang, Membakut, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Kudat, Sandakan, Kinan, Batangan, Paitan dan juga Labuk, termasuklah di Sugut, Tawau dan juga Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu Lapendos katanya on the way ke selatan. Abang lori pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah. Black Ants, kita ada Miza Hotel Lama 3, Gang Rimba, Junaida Kamarin, Nur Sirun dari Kangar Perlis, Nur Bineng, Snow Seputih Salju, kita ada Nela Iridina, Hang Setia, Aizah Suri Maci dari Melaka, Siti Fatima, Manai FC, Zamza Wawi, Putri Farisha, Daya Hassan, Saima Isa, Ati Azriati, Ati 80, Anwar Rashid, kita ada Halimah Hamad, kita ada Miss Strawberry katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh, happy birthday untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT, ditambah rezekinya, hidup berbahagia selalu. Khairul Baha, Fitri, Mohd Fadli, Tanker Caltex, pon-pon-pon, Abang Tanker ramai ni. Chef Zek, Nilai, Dihana, Fainiza, Yayang, Visa dari Manjung, Rukiah 65, Fairuz Ahmad, Poya Concode, Queen of Smoking pun hadir. Mantap yang hadir. Anak Azizi juga hadir dari JB. Saya suka sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul. Dah bertahun-tahun saya mengendalikan GBH. Sememangnya geng-geng buruh hantu adalah geng-geng yang terbaik di Malaysia setakat ini. Jasmida Jonit ataupun Waknah Beriani hadir. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu ini. Berbicara mengenai rindu ya. Rindu ni ada dua. Ada dua jenis rindu sebenarnya. Rindu yang dapat diluahkan dengan berjumpa, bertentang mata, dan juga satu lagi rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Itu yang dinamakan rindu yang paling sakit, adalah rindu pada insan yang telah pun tiada. Kita panggil sebagai rindu yang tidak berpenghujung. Ini lagu mengenang bagi mereka yang telah pun tiada. Kita sayang, namun Allah lebih sayang kepada kepada si dia. Lagu dan lirik ciptaan Kamal Halim, Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Jadi terus mendengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

biasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

kita sakit. Sakit menahan rindu yang tidak berpenghujung. Perasaan pedih dan juga sayu muncul bila kita terlalu menyayangi insan yang telah pun pergi. Namun percayalah, tiada kata-kata yang boleh mengubati hati kita ketika ini. Percayalah, hanya masa yang boleh mengubati segala-galanya. 2.25 minit pagi waktu ini. Buat anda yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ada yang dah menangis dah. Ada yang kata tisu dah habis 3 kotak. Tak apa, kita sambung pakai tuala pula. Ada yang tengah berselimut. Lap air mata pakai selimut. Kita juga mendoakan agar jerbu yang melanda di Semenanjung pada ketika ini akan segera berlalu kan. Kalau tidak, banyak perkara-perkara yang akan ditangguhkan. Termasuklah pemeriksaan penilaian sekolah rendah agama PASARA yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan. Sekiranya keadaan jerbu di Selangor bertambah buruk. Bagaimanapun, Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari menyatakan keadaan indeks pencemaran udara IPU akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai pemeriksaan itu dibuat. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, menjangkakan keadaan jerbu berkemungkinan larutan hingga pertengahan Oktober. Jadi kena tengok keadaan situasi. Kalau keadaan semakin mendesak, pihak kerajaan negeri juga akan semak. Dan pihak kerajaan negeri juga tidak boleh buat keputusan terus, kerana akhirnya kita kena tengok laporan Meteorologi Malaysia untuk melihat keadaan cuaca dan juga keadaan persekitaran. Jadi kita doa sama-sama, bukan saja di negeri Selangor, malah seluruh Malaysia. Keadaan di Sarawak semakin baik ketika ini. Kalau tidak, sebelum ini Sarawak mencecah bacaan IPU sehingga 500 kan. Ada beberapa kawasan diisytiharkan darurat di sana. Dan sekolah telah pun ditutup selama seminggu. Family Boys Car hadir. Kita ada Ash, Agnes, Emma, Encik Nini, Mat 80, Mizi 85, H Pedari Bekan, Zarina Zek, Intan Abdul Kadir. Kita ada siapa lagi? Puteri Siska Comel. Kak Iyah pun hadir. MIDH, MITS 1981, Fiza Husna, Jaman 67, Noras Azri Aziz, Masnia Sanawi, Mat Yusri dari Batu Pahat, Metal Sejati juga turut bersama-sama. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, Jali Rockers. Mantap Jali Rockers. Dan Mujib juga turut bersama-sama. Kalau yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju boleh tak eh? Farah Mane, kasut dah buruk. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis dengan hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Mungkin ada yang resah, tapi jangan risau. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ada bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

komposernya adalah Wan Zul. X-Ray dengan Tiada Lagi Bicara. Berbicara mengenai rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia. Perginya dia dari sisi kita membuatkan

Selas dengan hati kian terluka. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi. 3 pagi kita masuk di jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya harapkan hari ini akan memberikan hari yang paling bahagia untuk anda. Mudah-mudahan kalau semalam rasa kecewa, mudah-mudahan hari ini terbitlah rasa kebahagiaan buat diri anda, ya. Baik, untuk rakyat Malaysia pula. Wahai rakyat Malaysia, kita perlu terus memperkukuh rasa kepunyaan dan juga identiti bersama dalam usaha kita membina sebuah negara bangsa yang kukuh dalam kepentingan negara mengatasi perbezaan kaum, agama dan juga wilayah, kan. Jadi rakyat Malaysia, kita kena terus saling menghormati, apalagi berkongsi nilai bersama serta memelihara perpaduan dan juga keharmonian yang menjadi asas keamanan, kestabilan dan juga kemakmuran negara. Jadi selepas 63 tahun kepelbagaian kaum, agama, budaya, bahasa dan juga adat yang ada di Malaysia terus menjadi khazanah dan juga kekuatan negara kita. Dari Semenanjung hinggalah ke Sabah dan juga Sarawak, setiap komuniti yang ada menyumbang kepada wajah Malaysia yang unik dan juga kaya. Jadi terus perkukuhkan perpaduan sempena Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Nah, sebagai rakyat Malaysia, sebenarnya kalau saya lah, saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Kalau pergi ke luar negara tu, saya tak malu menyebut saya anak Malaysia. I'm Malaysian. Biar dunia luar tahu. Sebab Malaysia sekarang dah sangat-sangat terkenal sebenarnya. Pantainya cantik, flora dan faunanya cantik, yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kita, sehinggakan menjadikan pelancong-pelancong luar negara bukan sekali, ada yang berkali-kali datang ke Malaysia disebabkan Malaysia cantik, rakyatnya peramah, makanannya sedap-sedap, kan. Dekat Malaysia ni apa yang tak ada? Makanan Korea ada. Kalau orang Korea datang nak cari makanan Korea, ada. Kalau orang barat nak cari western, ada. Tapi kebanyakannya pelancong-pelancong kalau datang ke dalam negara kita, dia nak cuba makanan-makanan yang sememangnya menjadi tradisi dan juga warisan negara kita. Okey, geng-geng orang tu, Syahir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Norma Dayana, Ruth September, Mael, Bidadari Hati, Syah Alvin, G Long, Rosli, Ismail, Ali, Alusta, Syah, kita ada Bonda Ita. Bonda Ita katanya menyambut hari lahir hari ini. Dia kata, bang, boleh tak nyanyikan lagu untuk saya, sempena birthday saya? Saya kalau nyanyilah, alamatnya hujan tu takkan berhenti. Jadi saya biarkan lagu ini untuk anda, boleh ya? Dan juga untuk mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini.

Ya, Allah selamatkan kamu semua. Mudah-mudahan diberi panjang usia, ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Bad SB, apa lori? Pam-pam-pam. Mantap Bad SB. Noliana, Tiger Aini dan 6979 Botak Bahau, Noliana, Mamix pun Abang Lori juga melaburkan diri bersama dengan saya, Fauzia Osman, Purnama Merindu, Muhammad Rosli Seli, Jimmy juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujur katil. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, lontaran Ratu Rock tanah air negara kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan tu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Komposernya adalah Umarul. Iklim dengan Gerhana Cinta Loka. 3.25 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun, katanya nak solat tahajud. Ada yang baru lepas solat tahajud. Ada yang baru lepas macam-macam lagi ibadah sunat yang dilakukan, ya. Jadi selamat beribadah. Kita doa sama-sama semoga ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita laksanakan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin. Itu yang kita harapkan sebenarnya dalam hidup, kan? Kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Geng-geng buruh hantu yang sedang memandu dah sampai mana? Sampai destinasi dah? Dah ke belum? Ada yang kata dah sampai, bang. Alhamdulillah. Syukur. Yang belum sampai tu, kalau mengantuk tu, carilah R&R, kan? R&R untuk berehat, untuk tidur. Dia ubat yang paling mujarab adalah tidur sebenarnya kalau mengantuk. Lepas bangun tidur, baru cari kopi O. Itu baru betul. Bukan cari kopi O nak hilangkan mengantuk, tidak. Ubat mujarab mengantuk ini adalah tidur. Memang sinonim mengantuk, tidur. Dia tak ada mengantuk, air kopi tak ada. Mengantuk, tidur. Lepas bangun, disulamkan.

dengan air kopi. Ah, itu baru betul. Baik, industri pelancongan Malaysia menjana RM323 bilion menyumbang 15.9% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK pada tahun lepas. Itu menurut akaun satelit pelancongan 2025 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM semalam. DOSM memaklumkan industri pelancongan berkembang sebanyak 8.6% pada tahun lepas berbanding 7.8% pada 2024, didorong oleh permintaan yang kukuh daripada perbelanjaan pelancongan internal merangkumi perbelanjaan pelancongan inbound dan juga domestik. Dan kita harapkan 2026 industri pelancongan Malaysia terus berkembang. Apatah lagi untuk tahun 2026 adalah tahun melawat Malaysia, kan? Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia. Sebab itu saya sering ingatkan kepada anak-anak Malaysia, warga negara Malaysia, insan yang bergelar anak Malaysia, tolonglah jaga kebersihan tempat-tempat peranginan. Anda pergi tu pusat peranginan tu tak salah, itu betul memeriahkan dan merancakkan lagi pelancongan yang ada. Tapi yang salahnya anda tinggalkan sisa-sisa makanan, tinggalkan sampah sarap di tempat yang tak sepatutnya. Dia disediakan tong sampah tapi anda tak nak buang dekat tong sampah. Anda buang sampah merata-rata, buang sisa-sisa makanan dalam sungai, selama je baling macam itu, kan? Dekat tepi-tepi laut tu, kalau kita tengok di tepi-tepi pantai, banyak sampah sarap sebenarnya. Jadi tolonglah kita jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Cuba cakap dengan saya, siapa lagi nak jaga? Ianya bermula dari kita. Jadi tolong disiplinkan diri kita. Menjaga kebersihan itu dituntut oleh agama Islam, kan? Nolin, salam dari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Hari ini nombor 7 juga turut hadir. Hazirisa Bahar, Aida Bahar juga. Kita ada Wangi Su Azizan, Siti Khalijah, Mastura Akmal, Rizal, Abi Hashim, Maksuna, Iris Chome, Sam DZ, my brother Rahimah dari KB, Murni Saan, Nur Ati, Ana Musab, ada Nuri, Pizza Latif, Nenda Siti, ada Anggun juga, Pak Su, Tanker Shell, Community hadir, Layan GB, Sabah Manis, Luncur, Azu juga turut bersama-sama. Sam DZ katanya hari ini KL berkabus, tapi kabus asmara mungkin akan muncul kot. Mungkin tidak, mungkin tidak. Okay, saya nak bawa anda untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Lagu-lagu koleksi 80-an saya hentikan dahulu. Menangis tepi bujuk katil boleh, ya? Untuk kita bawakan, kita imbau dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya nak bawakan zaman-zaman anda remaja, zaman kanak-kanak mungkin. Dan saya percaya zaman kanak-kanak itu sentiasa meninggalkan memori indah yang penuh nostalgia dan juga mengusik jiwa, kan? Dan apabila kita dewasa, kenangan lama sering bermain di fikiran kita dan juga membuatkan kita tersenyum sendirian. Waktu dulu kita bermain dekat luar rumah, kan? Mandi sungai, terjun parit, memanjat pokok, bermain kejar-kejar dengan kawan-kawan sampai senja. Lepas tu bila kita bermain permainan tradisional menggunakan daripada alam semula jadi, kan, sebagai alat permainan harian. Itu antara momen-momen lah, kenangan-kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Menerusi lagu ini, saya bawa anda kenangan itu. Ia sebuah lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Dan saya percaya anda akan terimbau kenangan itu. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

lagu ciptaan Mananga, lirik oleh Dato' Afzal Hassan. Lontaran suara Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad menerusi lagunya Di Dalam Sepi Itu. Ini lagu tahun 1989. Menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu, koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi, di jam yang kelima untuk Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur. Ada yang katanya hari ini tak bekerja bang. Tak apa, kita layan GBH sampai pukul 6 pagi. Terima kasih je. Terima kasih banyak-banyak tau. Tanpa sokongan anda, siapalah Nasional FM. Sebab itu saya sentiasa menghargai pendengar-pendengar. Kami di sini akan menghargai pendengar-pendengar Nasional FM. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya dengan segmen-segmen yang ada, akan terus menghargai pendengar-pendengarnya. Jadi terus kekal sihat semasa jerebu ni. Ada 7 saranan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ya. Jadi kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai seperti N95 ataupun P100. Jika berada di luar rumah, basuh tangan dan juga muka dengan sabun dan juga air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Kita pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, kita gunakanlah pendingin hawa ataupun penapis udara ataupun aircon lah, senang cerita. Elakkanlah sumber pencemaran udara dalaman seperti merokok. Perokok-perokok jangan ni. Nak bagi jerebu, bagi dekat luar. Jangan nak bagi jerebu dalam rumah pula. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan juga aktifkan fungsi kitaran udara dalaman. Jadi kalau ada simptom-simptom yang tak sihat tu, segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika tak sihat. Cepat-cepat dapatkan rawatan. Jerebu mata pun sakit tau, semput pun datang, apatah lagi mereka yang ada penyakit asma kan. Cepat-cepat memang sangat-sangat bahaya. Okey, geng-geng berhantu, Zulaika Azurin, terima kasih hadir melaporkan diri. Abang Zai ada ada asma. Nur Fatihah Mansur, Hafizuddin, Kiwani, Mama Mira Syah, Ejen White Gluta Hoss, Abang Long Awang dari Bintulu, Norina Ina, Nora Edi dari Besut, Farif Hakimi, Suhaila Nizam, Norwati Matahari, Emilia Kizeng, Joe, Cik Ia, Dina Adam, Lepat Pisang pun hadir. Sam Dizie biasalah hadir. Hari ini dia hadir dengan bangunan tau. Lalu dia hadir dengan kereta apinya, tapi hari ini dia hadir dengan bangunan dia. Okey, waktu sekarang sehingga jam 5 pagi kita sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Ramai yang katanya tak sabar nak menangis lagi ni bang. Okey, tak apa, kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi satu lagulah saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika ya. Menerusi paduan suara Sadana Sargam dan juga Udin Narayan, lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir Dewanoko Patehe. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lontaran suara Yan Zin bersama dengan kumpulan Mei. Tajuk lagu ini adalah Suci. 4.30 minit pagi waktu ini. Ramai geng-geng kita yang dah bangun dah tu. Terutamanya mereka yang berada di Kepulauan Borneo. Borneo ni di mana? Sabah, Sarawak. Di sebelah Kalimantan Utara, Kalimantan Barat kan? Kalimantan Timur juga yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga di Riau, Indonesia. Waktu subuh masuk awal di sana. Jadi mereka telah pun bangun, siap-siap mandi. Ada yang dah mandi dah tu, dah wangi-wangi dah. Kejap lagi nak pergi ke surau, ke masjid untuk menunaikan solat fardu subuh. Ada yang bertanya dengan saya, bang, jualan rahmah bila bang? Manalah saya tahu jualan rahmah tu bila. Tapi senang je, sekarang kan semuanya di hujung jari. Muat turun aplikasi jualan rahmah Madani. Senang kan, pergi dekat App Store tu, muat turun aplikasi itu, Jualan Rahmah Madani. Aplikasi di hujung jari anda. Jadi dia akan tunjukkan lokasi dan juga tarikh PGRM dalam radius 30 km berdekatan dengan kawasan anda. Boleh buat aduan, boleh buat cadangan. Macam-macam informasi ada. Jadi berbagai barangan keperluan asas seperti beras, ayam, segar, telur, lagi apa lagi? Minyak masak kan? Dan barangan dapur serta barangan keperluan dijual pada potongan harga sehingga 30% lebih rendah dari harga pasaran tempatan. Jadi muat turun je. Senang kan muat turun. Yang belum muat turun, muat turun sekarang. Data internet tu masih ada lagi kan? Muat turun sekarang. Jualan Rahmah Madani. Senang je. Kalau tanya saya, manalah saya tahu tempat awak kan? Tempat anda semua. Kalau tempat saya tahulah. Okey, kita ada Wawa, kita ada Nur Aini dari Terengganu, Kamal juga hadir, Naim, Isamil, Bunga Larangan, Carol Azli, Nizam, Edrin Amin, Jun JR, Maktam Ani, Rinova, Syarul. Hang setia masih lagi kekal setia. Saya nampak dia dari tadi tepi-tepi lagnya. Memang setia betul. Nama pun Hang Setia. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like ya. Okey, sambung lagi menangis tepi Bucu Katil. Menerusi lagu ini pula, sebuah lagu daripada ciptaan Maya Sari, lirik juga Maya Sari, lagu lama. Persembahan kumpulan Mercury dengan Kamus Asmara. Dan terus layan, terus dengarkan Nasrangga Buruh Hantu sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi lah. Luncur terus.

Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, UKIS dengan Pahit Akan Manis akhirnya. Okey, menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Rabu. Semoga yang berlalu tak lagi mengganggu ya. Yang merindu segera bertemu, yang menunggu segera menyatu, yang menuju segera berpadu. Dan semoga hati yang baik dibahagiakan oleh Allah selalu, InsyaAllah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Di jam yang terakhir, kita dah memasuki jam yang terakhir. Kurang sejam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu, 16 September 2026, hari Malaysia tahu, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi. Kuala Terengganu 5.50 minit pagi. Kuantan Pahang 5.52 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.54 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.49 minit pagi. Bandaraya Melaka pula 5.55 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.56 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.57 minit pagi. Ipoh Perak 5.59 minit pagi. Jos Tan Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, raudah akan menyusul seketika nanti yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya hari ini sangat-sangat menarik, Mensyukuri Nikmat Harmoni. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti, raudah akan menyusul. Yang sedang buat kuih tu katanya dah siap. Alhamdulillah, nak jual awal pagi kan. Ada yang tengah bungkus nasi minyak, nasi lemak, macam-macam dibungkusnya. Jadi selamat berniaga lah. Ada yang tengah nak buka warung dah tu. Dah nak buka warung dah. Alhamdulillah. Ada juga yang baru bangun tidur. Bila bangun tu ucap syukur, ucap terima kasih. Syukur selalu kita diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Okay, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Semoga lagu-lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan Mus bersama dengan kumpulan Wings dan juga Mael, Allah Irham Mael, dengan Nasib Kita. Nasib kita, kita yang tentukan, bukan orang lain tau. Jangan ikut perjalanan hidup orang lain. Perjalanan hidup kita tak sama. Meskipun tujuan kita sama, tapi perjalanan hidup itu tidak sama. Berbeza-beza. Kita ikut aturan jalur jalan kita sendiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dalam program Raudhah di National FM dengan penerbit Wahidah Muhammad Yaakob, dengan tajuk yang akan kita bincangkan, mensyukuri nikmat keharmonian yang kita perolehi sebagai rakyat Malaysia sempena kemerdekaan dan Hari Malaysia kita sambut. Sebagai rakyat yang prihatin dan sayangkan negara, menjadi tanggungjawab kita untuk kita menzahirkan perasaan syukur kita kepada Allah yang telah mengurniakan kepada kita nikmat kemerdekaan, nikmat kemakmuran dan keamanan di negara kita Malaysia ni. Bahkan subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad mencintai negara kita ni. Tempat tumpah darah, tempat kelahiran kita, ia merupakan salah satu daripada fitrah manusia yang telah Allah masukkan dalam hati setiap umat. Bila tempat kita dilahirkan, tempat kampung halaman kita, sudah pasti dalam hati kita terkait dengan rasa cinta kepada tempat tersebut. Sebagaimana Nabi SAW sendiri merasakan mencintai tempat lahir baginda Nabi SAW, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana sebuah hadis yang telah disampaikan kepada kita oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan kepada Makkah, Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma atyabaki min balatin wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghayraka. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW sebut, alangkah baiknya dirimu wahai Makkah, dan betapa cintanya diriku terhadap dirimu, seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu, niscaya aku tidak akan tinggalkan selain daripada dirimu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah, Nabi meluahkan perasaannya kepada kampung halaman baginda Nabi SAW, iaitu Mekah. Kalaulah tak kerana dihalau Nabi SAW keluar daripada Mekah, sudah pasti Nabi SAW tak mau tinggalkan Mekah. Itu luahan perasaan Nabi SAW kepada Mekah yang sangat dicintai. Dan kita tidak ada tempat rujukan kita, sallallahu alaihi Muhammad, melainkan baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW sendiri pun menzahirkan kecintaannya kepada kampung halaman dia. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW juga, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, kita juga dituntut untuk mencintai tanah kelahiran kita, negara kita, sallallahu alaihi Muhammad, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Apatah lagi anugerah kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita. Apabila kita duduk dalam suasana dulu nenek moyang kita, subhanallah, duduk dalam keadaan terjajah ratusan tahun lamanya, duduk di bawah pemerintahan orang lain, dijajah negara kita dengan peluh, dengan pedih, dengan air mata dan keringat, subhanallah, memperjuangkan untuk dimerdekakan negara ini. Dan tuan-tuan, subhanallah, akhirnya Allah mengurniakan kepada kita satu perkara yang namanya kemerdekaan. Maka dia merupakan salah satu daripada nikmat yang sangat besar yang Allah berikan dan kurniakan kepada kita rakyat Malaysia, Allahumma salli ala Muhammad, dan kepada hamba Allah Subhanahu taala, sama ada dalam bentuk zahir ataupun tersembunyi, sedikit ataupun banyak, cepat ataupun lambat, sama ada kita sedari atau tidak kita sedari, sudah pasti kemerdekaan ini mengurniakan ataupun memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Hari ini kita mampu untuk duduk di rumah-rumah kita sendiri. Hari ini kita mampu untuk pergi beribadat di masjid-masjid. Hari ini kita boleh pergi menziarahi ibu dan ayah dan saudara-saudara kita, subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad, kita mampu untuk menghantar anak-anak kita untuk menyambung pengajian di tempat yang lebih tinggi. Anak-anak kita dapat masuk ke sekolah untuk belajar. Bahkan kita mampu untuk duduk dalam rumah kita dengan anak-anak kita, sama-sama menonton TV, mendengar radio dan sebagainya, subhanallah. Dan semua ini dapat kita kecapi dengan satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, yang namanya nikmat keamanan disebabkan oleh kemerdekaan. Bayangkan saudara-saudara kita di luar sana, subhanallah, di negara-negara luar yang subhanallah duduk di rumah tapi dalam ketakutan sebab dentuman-dentuman bom yang mungkin saja boleh menghancurkan rumah mereka pada ketika tersebut. Nak keluar untuk pergi berjalan-jalan, subhanallah, mungkin saja ditembak, mungkin saja ditangkap dan sebagainya. Nikmat keamanan tidak mereka kecapi, tapi kita, Allah kurniakan kepada kita, tuan-tuan, satu nikmat yang sangat istimewa yang namanya nikmat
keimanan yang tak mampu untuk kita jual dan kita beli. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Kenikmatan ini, nikmat yang namanya kemerdekaan ini tak dapat kita bandingkan dengan wang ringgit. Tak dapat kita bandingkan dengan harta benda dan apa saja bentuk Allah SWT, kekayaan sekali apapun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurun rahim. Allah sebut dalam ayat ini, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Bayangkan, Masya Allah, tuan-tuan, subhanallah, berapa banyak nikmat yang kita kecapi pada hari ini. Salih Allah S.W. Dapat bangun tidur, dapat makan, Allahumma salih Allah S.W. Ada rumah, salih Allah S.W. Ada pakaian, ada anak isteri, ada kenderaan, ada pekerjaan. Kalau kita nak nilai satu demi satu, sudah pasti kita tak akan mampu untuk menilai dia. Bukan sekadar itu, ni tak kira lagi nikmat anggota, nikmat tubuh badan, nikmat salih Allah S.W. kesihatan. Kita tak akan mampu untuk menilai dah satu demi satu. Tapi itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi subhanallah, sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim yang taat, maka kenikmatan yang kita peroleh ini patut kita syukurkan dia. Kita patut mensyukuri dia. Macam mana kita nak mensyukuri dia? Kita syukuri dia dengan ketaatan. Kita syukuri dia dengan memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, bila kita dapat nikmat, apa kita buat tuan-tuan? Yang pertama, subhanallah, salli alaihi wasallam, syukur dia. Sebut puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu-selalulah sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keduanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita menggunakan nikmat yang kita perolehi ini ialah untuk dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan. Kita manfaatkan dengan melakukan ketaatan. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, buat ibadat. Jangan kita gunakan salli ala sayyidina Muhammad nikmat yang kita dapat ini untuk kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Buat maksiat, maka patut bila kita melakukan kemaksiatan dengan nikmat yang kita dapat, inilah yang disebut sebagai orang-orang yang mengkufuri nikmat. Maka layak tak? Layak sangat untuk Allah cabut balik kenikmatan yang dia

melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak terlambat, cepat-cepatlah, bersegeralah untuk bertaubat. Salam Allah Syamad. Perbanyakkan bertaubat. Mohon keampunan atas segala dosa, kesalahan, kealpaan dan kesilapan yang pernah kita lakukan. Maka subhanallah, dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan ini, inilah pembuktian perhambaan kita kepada Sang Pencipta yang mengurniakan kepada kita segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada-Ku. Dalam Islam, kalau sebut hamba Allah, kalau sebut hamba ni bukan maksud terbelenggu, bukan maksud terpenjara, tapi sebaliknya perkataan hamba dan nilaian hamba Rasulullah kepada hamba-hamba Allah ini disebutkan ataupun dimaksudkan dengan kebebasan dan kemerdekaan untuk melakukan apa sahaja kebaikan-kebaikan yang boleh memberi manfaat selagi mana dia duduk dalam lingkungan batasan agama dan syariat Islam. Sebagai hamba yang merdeka ini, pilihan terbaik yang kita ada selain di tangan kita ialah untuk kita melakukan sama ada ketaatan atau kita memilih untuk melakukan kemaksiatan. Sebab tu Allah sebut, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Apa saja nikmat yang kamu perolehi daripada Allah dan apa saja bencana yang menimpa kamu, maka daripada yakni kesalahan diri kamu sendiri, kami mengutuskanmu menjadi rasul kepada sekalian manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi dalam ayat ni cerita dekat kita, sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang berlaku sallallahu alaihi wasallam adalah berpunca daripada diri kita sendiri. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ni, bentuk dia macam mana? Kita melakukan ketaatan-ketaatan, kita buat amal-amal soleh, maka subhanallah, itu salah satu cara untuk menzahirkan kesyukuran atas segala nikmat yang kita perolehi. Adapun kalau kita melakukan kemaksiatan, kita Allahumma salli ala sayyidina melakukan kezaliman, kita meninggalkan Allahumma salli ala sayyidina segala perintah-perintah Allah dan kita melakukan segala larangan-larangan Allah Subhanahu taala, maka perbuatan-perbuatan ini disebut sebagai orang-orang yang kufur nikmat. Kita takut bila kita buat, bila kita melakukan perkara tersebut, kemurkaan Allah ni, Allah mencabut balik nikmat tersebut. Salih Allah Syed Muhammad, Allah angkat balik nikmat yang nama dia kemerdekaan dan keamanan ni. Itu yang kita risau dan kita takutkan. Syukurlah dengan apa yang ada. Belajarlah untuk bersyukur. Berhenti untuk komplain. Berhenti untuk kita mempertikaikan itu dan ini. Dengan kita menzahirkan kesyukuran, Allah sebut apa? Allah kata, Allahumma salli ala Muhammad, dalam surah Ibrahim ayat ketujuh, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan untuk dia. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, maka kesimpulan daripada apa yang nak kita bincangkan pada hari ini, subhanallah, nikmat keimanan, nikmat keamanan dan kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ini merupakan satu kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri. Dan cara untuk kita mensyukuri nikmat ini ialah paksa diri kita dan pastikan diri kita untuk kita menjadi orang baik, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Kita ambil satu nikmat Allah bagi, gunakan nikmat itu untuk kebaikan-kebaikan yang boleh menjadi manfaat kepada diri kita dan manfaat kepada orang lain. Itu salah satu daripada cara untuk kita menunjukkan kesyukuran. Dan jangan kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ni untuk kita melakukan kemaksiatan. Takut-takut kita jadi orang yang kufur nikmat. Kalau kita dapat nikmat, kita guna untuk maksiat, kita takut pula Allah akan mencabut dan mengangkat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan kita melakukan kemaksiatan itu. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan sedikit kesyukuran yang kita zahirkan itu, Allah akan mengurniakan kepada kita dan menambahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan kita berkat daripada kemerdekaan yang telah Allah kurniakan kepada negara kita yang kita cintai ini, insya Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum.

0: menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Nathan, lirik oleh Jui. Kumpulan warisan bersama dengan lagunya Sabar. Jadi sabarlah dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang kepada diri anda, ya. Nah, kalau tak sabar, boleh terkejut parit tau. Jadi kena sabar selalu. Semoga Allah SWT akan membimbing langkah kita, ya. Menolong segala usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita, juga melindungi diri kita. 5.40 minit pagi. Pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan Diana Wai yang akan terbang secara solo hari ini. Hari ini tak ada tiga suara, ya. Sebab hari ini hari Malaysia, Diana Wai akan terbang secara solo selama 6 jam, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan juga dengan rakan-rakan ATM negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing tu. Saya nampak. Bila nak bersuara ni, bila nak bersuara sabar. Macam lagu tadi, lagu warisan sabar, buat rakan-rakan saya. Pukul 6 pagi, ambillah kembali siaran anda. Kerana perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang melaburkan diri bersama dengan saya di Facebook, Instagram. Ramai hari ini yang melaburkan diri, termasuklah di live TikTok pada ketika ini. Yang paling penting, anda jaga makan, jaga kesihatan baik-baik. Baik, maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.57 minit pagi nanti. Ada juga yang nak ke tempat kerja tau, walaupun hari ini ramai yang cuti, ramai yang dapat public holiday, hari kelepasan am, tapi hari ini ramai juga yang bercuti, yang bekerja. Ah, betul, polis, kakak polis kerja. Tu yang kerja dekat hospital, kerja. Yang jadi penyampai radio, kerja. Ramai yang bekerja. Jadi selamat bekerja kepada yang bekerja, yang bercuti, selamat bercuti. Ni kala jerbu ni, kurangkan aktiviti luar rumah. Jadi rehat-rehat, tenang-tenang. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kibarkan jalur gemilang, kita semarakkan Hari Malaysia kita. Bagi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa ya, semarakkan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya baik adalah orang yang memberi kebaikan pada orang yang ada di sekelilingnya. Dan ianya bermula dengan apa? Bermula dengan memperbaiki dirinya sendiri dengan sikap bersangka baik pada orang sekelilingnya. DJ AA di Langkawi juga telah pun bersiap sedia di sana. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

dengarkan National FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Hai, saya Imam Muda Ashraf. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: Bukan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi berkenaan adab menziarahi orang sakit dalam tajuk Ziarah Sebelum Terlambat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, ada satu perkara yang sering kita tangguhkan, iaitu menziarahi saudara kita yang sedang diuji dengan sakit. Kita selalu kata nantilah, tunggu lapang, hujung minggu. Tapi hakikatnya, berapa ramai orang yang kita tangguhkan ziarahnya sehingga akhirnya kita hanya mampu berdiri di tepi pusara dia, menghadiahkan Al-Fatihah dengan hati yang penuh penyesalan. Maka hari ini, selagi nafas masih berhembus, selagi kaki mampu masih melangkah, mari kita hidupkan sunnah menziarahi orang sakit, ziarah sebelum terlambat. Kita perlu usahakan yang pertama, jangan tangguh ziarah. Masa tidak menunggu kita. Masa itu tidak pernah menunggu sesiapa. Ia terus berjalan, meninggalkan kita tanpa menoleh kembali. Allah sebut dalam Al-Quran, wal-'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Hari ini kita kata nanti, tapi siapa jamin nanti itu masih ada? Contoh, kita rancang nak ziarah kawan yang sakit minggu depan. Tiba-tiba dapat berita dia dah kembali kepada Allah. Saat itu penyesalan tidak berguna lagi. Yang kedua, ingat, kematian semakin dekat. Sakit itu adalah peringatan. Sakit bukan sekadar ujian. Ia adalah surat cinta daripada Allah yang mengingatkan kita tentang kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, iaitu kematian." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bila kita melihat orang sakit, sebenarnya kita sedang melihat cermin diri kita. Contohnya, hari ini kita sihat, berjalan gagah, tapi esok mungkin kita pula yang terbaring dekat katil. Tunggu siapa yang sudi ziarah datang kepada kita. Yang ketiga, ziarah mengeratkan lagi ukhuwah, menghidupkan kasih sayang. Ziarah itu bukan sekadar hadir, tetapi membawa kasih sayang, membawa harapan. Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Satu ziarah, satu senyuman, satu ucapan, sabar ya, itu sudah cukup menguatkan hati seseorang yang sedang diuji. Contoh, orang yang sakit, mereka tidak mampu banyak makan. Tapi bila kita datang, walaupun sekejap, wajahnya berubah ceria. Kenapa? Kerana dia tahu dia tidak dilupakan. Yang keempat, jadikan ia amalan tetap, bukan sekali-sekala. Ziarah bukan amalan yang bermusim, bukan hanya bila kita ada masa lapang, tapi jadikan ia budaya hidup. Sebagaimana kita menjaga solat, maka menjaga silaturahim itu juga perlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sentiasa menziarahi sahabat yang sakit. Contoh mudah, tetapkan dalam hidup kita sebulan sekali kita ziarah orang sakit, atau setiap kali kita dengar berita terus pergi walaupun hanya 10 minit. Yang kelima, ambil pengajaran dari sakit orang lain, iaitu kita muhasabah diri kita. Orang yang bijak bukan hanya melihat, tetapi mengambil ibrah, mengambil pengajaran. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berfikir. Bila kita melihat orang sakit, tanya pada diri kita, kalau aku dekat tempat dia, macam mana keadaan aku dengan Allah? Contoh mudah, kita lihat seorang terbaring, tak mampu solat berdiri. Saat itu kita sedar, selama ni kita sihat, tapi masih lalai untuk solat. Yang keenam, rebut ganjaran syurga. Jangan kita sangka ziarah itu perkara kecil. Di sisi Allah, sangat besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, sesiapa yang menziarahi orang sakit, dia berada dalam taman syurga sehingga dia kembali. Bayangkan, langkah kita ke rumah orang sakit sebenarnya sedang berjalan di taman-taman syurga. Kita sanggup berjalan jauh untuk urusan dunia, kenapa tidak kita berjalan beberapa langkah untuk
ganjaran syurga. Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita masih diberi peluang

0: Mungkin itulah ziarah terakhir dalam hidup kita. Semoga Allah lembutkan hati kita untuk mencintai sunnah ini dan menghidupkan kasih sayang sesama insan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara sosial, kita berpandu kepada pesanan Nabi SAW dalam hadisnya riwayat Bukhari. Laisal ghina an kasratil arad, walakin al ghina ghinan nafs. Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, bukanlah kekayaan itu dari banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu ialah kekayaan diri. Saudara sekian, belum dianggap kaya yang sebenar-benarnya di sisi Allah selagi belum dapat mengimbangkan kekayaan kebendaan dengan rohaninya. Dengan itu, ditegaskan bahawa kekayaan yang sebenar ialah kekayaan jiwa, hati nurani yang mempunyai kewibawaan, maruah, kehormatan, tidak terpengaruh dan tidak boleh dikuasai oleh kebendaan. Saudara sekalian, kekayaan jiwa dan hati nurani berupaya menimbulkan kebahagiaan hidup dan keterangan dalam menghadapi sebarang keadaan dan kemungkinan di dalam hidup kita. Mereka-mereka yang jiwanya kaya dan mulia akan sentiasa merasa bahagia sekalipun tidak berharta. Dan manakala ia berharta, maka itulah sebahagia manusia di dunia. Seperti selalu dinyatakan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Saudara sekalian, yang banyak harta, mereka itulah yang sedikit pada hari kiamat. Bermaksud mereka yang dikurniakan Allah kekayaan semasa di dunia, sama ada dengan jalan haram atau halal, tidak bernilai di sisi Allah SWT di akhirat. Harta yang dikumpul tetapi tidak digunakan ke jalan Allah di akhirat nanti digambarkan oleh Al-Quran sebagai firman Allah SWT yang bermaksud dalam surah At-Taubah ayat 34-35, orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, iaitu pada hari dibakar emas, perak dan harta benda itu dalam neraka Jahannam, lalu disela dengannya dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu semasa di dunia, untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah azab dari apa yang kamu simpan itu. Saudara sekalian, kecuali mereka yang diberi Allah kebajikan, yang dimasukkan kebajikan ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sama ada harta benda, ilmu pengetahuan, pangkat, kekuasaan, pengaruh, lalu digunakan untuk membuat kebajikan kepada dirinya dan kepada masyarakat Islam untuk menegakkan kalimah Allah. Mereka inilah sebenar-benarnya yang mendapat kekayaan dunia dan akhirat. Oleh itu, saudara sekalian, nilai seorang itu bukanlah dipandang pada banyak harta, kekayaan, bahkan dipandang sejarah mana tinggi dan mulia hati nurani mengikut panduan Allah SWT. Sejauh mana tinggi dan mulia hati nurani mengikut panduan Allah SWT. Kekayaan yang sebenar ialah kekayaan harta benda yang dapat diseimbangkan dengan kekayaan hati, perasaan sesuai dengan ajaran Islam. Sukacita diingatkan bahawa orang kaya akan menjadi miskin, menjadi orang yang paling sedikit mendapat pahala nikmat di akhirat. Oleh itu, janganlah bermegah dan takpur dengan harta kekayaan kerana ia tidak boleh menolongnya kelak. Mereka yang boleh mendapat pertolongan dan pahala yang banyak di akhirat ialah mereka yang mendapat banyak harta kekayaan di dunia, kemudian dibelanjakan dengan wajar sesuai dengan panduan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu, umat Islam digalakkan berusaha mencari kekayaan lalu melakukan kebajikan untuk dirinya dan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang Islam dilarang, ditegah mengumpul harta benda tanpa membelanjakannya ke jalan-jalan kebajikan, seperti orang Islam tidak dikehendaki menjadi orang miskin dan pemberani. Jadi, hendaklah berusaha dengan berharap kepada Allah agar dikurniakan kebajikan di dunia dan dapat membuat perkara yang diridai oleh Allah untuk mendapat ganjaran sebanyak mungkin di akhirat kelak. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi. Malaysia.
2: Pujaan Malaya, oh oh oh oh. Hai, saya Azrin Azhar. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy. Oh, engkau lah gerangan si pencuri hati Permata Selatan.
3: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
4: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
3: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
4: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
3: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
4: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
3: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
4: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah, hashtag Ini Jalannya.
5: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
3: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
4: Aura Permata.
6: Aura Permata.
3: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Jura FM Permata, Selatan Halu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Zah pagi menghampiri 6.44 minit pagi. Saya Suzilawati Muhammad Sumit temani pagi anda. Pastinya melalui segmen yang pertama, Aura Permata, 16 September hari ini, hari Rabu 2026, bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, seperti yang diberitahu semalam. Yang mana yang dengar lah kan. Okay, Suzy akan temani anda bermula jam ini sampailah pukul 12.30 hari nanti. Hari ini hari Malaysia. Selamat hari Malaysia khusus untuk semua warga negara Malaysia. Di mana hari Malaysia ini adalah tanda sebenarnya memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Jadi untuk itu, insyaAllah lah kalau ada koleksi lagu-lagu yang berkait dengan kita satu Malaysia, lagu Sabah, lagu Sarawak, insyaAllah akan ada dalam list pagi ini selain daripada lagu-lagu patriotik. Kita mulakan hiburan untuk pagi ini, gandingan di antara Marsha dan juga Velvet dengan Sumandak Sabah. Terus dengar Jura FM Permata, Selatan, Radio Perhanu Bersatu, Bangsa Johor, bangun!

0: kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal, akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan. Johor
0: FM. Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.
3: Yeah, yeah, you. Bel Nasri di rumah.

101.9, 103 dan juga 92.1 MHz FM. Yang pastinya hari ini tak sekolah ya. Okay. Yang pastinya hari ini Suzy bekerja. Mungkin ada di kalangan anda yang bekerja, yang bertugas sama macam Suzy. Selamat bertugas. Selamatlah segala-galanya. Semoga dipermudah segala urusan anda. Yang bercuti untunglah. Okay. Nak-nak apabila dekat rumah pula dipasangkan penghawa dingin je lah. Kat luar cuaca panas eh. Penghawa dingin, sedar tak sedar tiba-tiba dah pukul 10 Suzy. Ya, yeah, dah pukul 10. Okey, apa-apa pun kurangkan aktiviti dekat luar ya. Inilah masanya untuk anda tanya anak anda. Mungkin ada anda yang terlepas pandang berkenaan dengan emosi anak anda, ataupun mungkin juga tanya pasangan anda, okey tak semalam, okey tak hari tu. Inilah masanya duduk kat rumah dan diam. Sambil tu kalau ada kelapangan, ada masa, yang ni tak diam. Okey. Masuk live TikTok bersama dengan Suzy. Berinteraksi bersama dengan Suzy. Nak buat kerja sekarang, buat kerja sekarang. Nanti Suzy bila dah live nanti, tak dibenarkan untuk buat kerja. Tak. Okey, baik. Kita nak teruskan di berai. Pastinya tepat jam 7 pagi. Nanti kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi. Terus dengar Jurafair Permata Selatan.

0: berita seterusnya. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
1: Dan dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau akan berbincang dengan Petronas berhubung cadangan supaya syarikat minyak nasional itu meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, we'll have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keperkembangan luar negara, konflik terbaru di Yaman memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandib. Sukan bola sepak Johor Darul Azim JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Perlawanan di hadapan kira-kira 32,000 penonton itu menyaksikan kedua-dua pasukan dilayangkan kad merah. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munas bagaimanapun tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya yang berjaya menguasai permainan hingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

FM Permata, Selatan Halu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, kita dah pun melangkah 2 jam yang kedua. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini 16 September 2026, Hari Malaysia. Dan pastinya untuk sambutan tahun ini, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. InsyaAllah untuk jam ini, Suzy akan kongsikan bersama dengan anda informasi dan juga maklumat pastinya melalui Berita Jor FM dan juga klik tajuk berita. Dan seperti biasa, lagu-lagu hits menanti anda. Lagu ini untuk jam ini.

0: Hai, saya Maui. Nak tahu kenapa saya suka dengar Joy FM? Sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: apa lagi?
1: Klik tajuk berita.
2: Baik, kita sambung kembali untuk klik tajuk berita. Lebih 7,000 hadir sambutan Ambang Hari Malaysia di Seremban, di mana terdahulu lebih 5,000 peserta menyertai NIS Milan Neon Walk yang bermula pada 9 malam membabitkan laluan sepanjang 3.8 km. Lagi perkongsian, Rusia sedia lanjutkan rundingan baharu untuk tamatkan perang Ukraine, di mana Rusia bersedia menyertai rundingan dua hala atau tiga hala jika pihak berkaitan menunjukkan kesediaan berunding. Bekas Presiden Lubnan berdepan dakwaan berkaitan letupan pelabuhan Beirut pada 2020. AUN didakwa tidak mengambil langkah sewajarnya atau merujuk perkara itu kepada Majlis Pertahanan Tertinggi Negara. Sampah grafiti jalan rosak antara isu utama pilihan raya Berlin, di mana Berlin menghadapi hutang besar menyebabkan pemotongan perbelanjaan, manakala pilihan raya turut dibayangi masalah pengurusan pilihan raya 2021. Meta setuju lapor kandungan penderaan seksual kanak-kanak kepada India. Meta tekankan melindungi kanak-kanak adalah keutamaan dan komited bekerjasama dengan kerajaan untuk pertanggungjawaban pelaku. Turut dikongsi berkenaan dengan perlawanan bola di antara JDT dan juga Buriram, ya. Batson sedia sarung jersi Harimau Melaya. FIFA mengesahkan Batson layak mewakili skuad kebangsaan. Tahniah. Aksi ACLE, JDT Buriram United terikat satu sama. Perlawanan yang berlangsung selama 97 minit di hadapan kira-kira 32,000 penonton itu menyaksikan kedua-dua pasukan masing-masing dilayangkan kad merah. Penerbangan Itali kembali terganggu susulan letusan Gunung Etna. Gunung Etna, gunung berapi tertinggi dan sangat aktif di Eropah, sering mengganggu penerbangan. Polis Afrika Selatan siasat kes kematian 7 wanita, di mana polis siasat sama ada pembunuhan dilakukan oleh seorang pelaku, beberapa suspek atau jenayah tiruan. Baik, itu saja perkongsian yang sempat Suzy kongsikan bersama dengan anda. Lain-lain paparan insyaAllah dari semasa ke semasa akan Suzy kongsikan bersama. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur seketika. Kaibaha, Alain Alashayang, Jor FM Permata Selatan.

0: merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan, kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.
1: Pemata Selatan hanya untuk anda.